0: instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan, tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan jalan lingkar utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
1: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
0: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, jalan lingkar utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
2: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
0: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Ya.
5: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
5: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
8: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya, 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan, serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan, maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif. Baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Mauspati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
2: Pro1. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3, masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Nanti jangan lewatkan pendengar untuk dialog Bengkulu menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema mengatasi krisis sampah dengan budidaya maggot. Nanti ada Bapak Ansar Amin SPT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan Bapak Suherman Esos selaku Ketua LPM Kelurahan Kebun Tebeng Ratu Agung Kota Bengkulu. Untuk dialog Bengkulu menyapa juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu dan bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau
3: Google. Kau bisa patahkan kaki.

sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Senin 21 September 2026, pendengar, dengan tema untuk pagi hari ini, pendengar, mengatasi krisis sampah dengan budidaya maggot. Nanti ada Bapak Ansar Amin SPT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, dan Bapak Suherman Esos selaku Ketua LPM Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Dan untuk dialog Bengkulu Menyapa untuk pagi hari ini juga bisa Anda tonton dan dengar di kanal YouTube RRI Net Bengkulu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital
5: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
6: Kenalin, ini namanya Lilo.
5: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
6: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
5: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
6: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
5: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
6: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
5: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
6: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
5: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
6: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga.
1: Terima kasih pendengar masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu RRI Pro 1 Bengkulu yang mengudara melalui FM 92,5 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store pendengar. Untuk Bengkulu Menyapa pagi hari ini, saat lagi kita akan hadirkan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1 Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya kembali kami menyapa Anda dalam program Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Senin 21 September 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menemani ruang dengar Anda untuk dialog pagi hari ini. Pendengar, bicara tentang lingkungan, tentu ada satu persoalan yang hampir tiap hari kita jumpai, yaitu sampah ya pendengar. Sampah rumah tangga, khususnya sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, terus kulit buah-buahan, dan seringkali ini berakhir di tempat pembuangan, ya di tempat sampah. Nah, padahal kalau dikelola dengan cara yang tepat, pendengar, sampah organik ini bisa dikurangi dan juga bisa memiliki nilai manfaat ekonomi. Dan salah satu inovasi yang semakin banyak diperkenalkan di masyarakat adalah budidaya maggot atau larva dari lalat black soldier fly. Dan maggot ini dikenal mampu mengkonsumsi sampah organik dalam cukup jumlah yang cukup besar, dan hasil budidayanya juga dapat dimanfaatkan diantaranya sebagai pakan ikan dan juga pakan unggas, pendengar. Lantas bagaimana penerapan budidaya maggot di Kota Bengkulu dan juga pengelolaan sampah di Kota Bengkulu? Anda bisa simak Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini dengan tema mengatasi krisis sampah dengan budidaya maggot. Ada dua narasumber sudah hadir di studio kami. Ada Bapak Ansar Amin SPT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Selamat pagi, Pak Ansar.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selain Pak Ansar, pendengar, juga ada narasumber kedua kita, ada Bapak Suherman Esa. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi. Ini selaku Ketua LPM Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
3: Siap.
1: Selamat datang untuk Pak Ansar sama Pak Suherman untuk pagi hari ini. Ya, ya. Selama lebih kurang 1 jam kita akan berdialog. Ini mengenai mengatasi krisis sampah dengan budidaya maggot. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda di line telepon 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu pendengar dan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Dan untuk Bengkulu Menyapa pagi hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Ansar ini. Pak Ansar, bagaimana kondisi sampah sekarang di Kota Bengkulu nih, Pak Ansar?
2: Ya, terima kasih sebelumnya. Terkait sampah, memang ini kan persoalan bersama kan, karena pada dasarnya kita semua menghasilkan sampah. Tapi yang terpenting adalah sampah ini sebenarnya tanggung jawab kita kan. Nah, kondisi sampah di Bengkulu ya mungkin yang berakhir di TPA itu sampai dengan hari ini mungkin bisa 130 ton per hari. Nah, bayangkan kalau ini semua harus berakhir di TPA sampai berapa lama lagi mungkin itu. Oleh karena itu, nah mungkin kita perlu berkolaborasi, bekerja sama bagaimana kemudian sampah ini kita kelola secara bersama-sama. Sehingga ya sampah yang akhirnya ya tadinya menjadi masalah kemudian bisa terkelola dan insya Allah menjadi berkah.
1: Baik, Pak Ansar, ini bicara tentang pengelolaan sampah. Ini sampai sejauh mana upaya yang sudah dilakukan DLH Kota Bengkulu?
2: Ya, tentu kita terus mendorong pengelolaan sampah ini ya tetap dari hulu ya. Sebelum sampai kemudian ke tingkatan ke hilir, yaitu ke TPA.
1: Baik.
2: Pak Wali Kota kami sudah dari awal begitu komitmen, begitu serius menangani terkait pengelolaan sampah. Nah, bagaimana kemudian beliau fokus untuk kemudian menggerakkan kelurahan-kelurahan melalui dana kelurahan untuk menangani sampah. Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan budidaya maggot. Karena memang maggot ini adalah salah satu pengurai, hewan pengurai tercepat yang bisa menghabiskan sampah-sampah kita, khususnya sampah-sampah organik.
1: Baik, jadi kalau bicara tentang sampah tidak hanya bicara tentang penambahan armada gitu ya Pak, untuk pengangkut sampah, terus juga memperbesar gitu ya tempat pembuangan sampah, tapi juga membutuhkan perubahan perilaku dari masyarakat bagaimana mengelola sampah. Nah, kita juga mengundang Pak Suherman. Ya, Pak Suherman, ini salah satu pendekatan yang diperbincangkan saat ini tentang budidaya maggot. Ini untuk di Kelurahan Kebun Tebeng. Ini barangkali kita kasih pengenalan dasar dulu ke masyarakat. Sebenarnya budidaya maggot ini seperti apa, Pak Suherman?
3: Ya. Baik, Bu. Terima kasih waktu dan kesempatan kami dari LPM Kelurahan Kebun Tebeng. Pertama untuk mengenalkan apa yang sudah kami lakukan dalam penanganan sampah. Mungkin sebelum maggotnya, Bu, kami cerita sedikit tentang bagaimana sampah di Kelurahan Kebun Tebeng itu yang benar-benar menjadi masalah. Kemudian kami coba atasi melalui koordinasi dengan kelurahan dan LPM dan melibatkan seluruh tokoh masyarakat. Benar kata Pak Kadis bahwa sampah ini tanggung jawab bersama, Bu. Dimulai dari rumah tangga sebenarnya. Nah, kami di Kelurahan Kebun Tebeng di bawah LPM itu kami membentuk lagi, Bu, organisasi yang namanya Gerakan Masyarakat Peduli Sampah yang bernama Manunggal Lestari. Nah, di dalam organisasi Manunggal Lestari ini organisasi besar yang merupakan kumpulan dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian relawan dan peduli-peduli untuk sama-sama memikirkan sampah di Kebun Tebeng ini mau dibuat apa gitu. Makanya di dalamnya nanti ada, sudah kami bentuk itu ada bidang atau seksinya, divisi gitu ya. Ada yang bank sampah, dia mengurusi tentang bagaimana mungkin masyarakat yang memiliki sampah non-organik seperti botol, kerdus dan kertas itu bisa diserahkan ke bank sampah kemudian dicatat menjadi tabungan. Dan akhirnya nanti juga bisa diambil berbentuk uang. Kemudian ada spesies kompos, rumah bibit, dan pemanfaatan perkarangan rumah. Nah, itu juga sudah berjalan. Nah, kemudian yang terakhir singkat saja ini ada divisi tentang usaha produktif berbasis pengolahan sampah, Bu. Apa yang kami lakukan di situ, ini divisi terakhir ini, Bu, yang baru. Bagaimana sampah ini menghasilkan suatu produk yang bisa nanti biasnya ke ekonomi, yaitu tadi dari mulai maggot. Karena maggot ini kami anggap tadi benar Pak Kadis suatu sistem yang Allah ciptakan untuk bisa menyerap sampah organik sangat besar, mereka sangat rakus gitu. Kemudian dari maggot ini bisa menghasilkan bahan makan, pakan ikan dan juga unggas serta yang lain-lainnya sebenarnya, Bu. Nah, maggot ini merupakan potensi menurut kami, Bu, apabila kelompok masyarakat, individu maupun kelurahan mau menjadikan ini sebagai program. Nah, untuk maggot sendiri di Kelurahan Kebun Tebeng, Bu, kami mulai sekitarnya 3 bulan yang kemarin.
1: Masih baru ya, Pak?
3: Iya, masih baru sebenarnya, Bu. Ya, jujur, Bu, memang kalau kita lihat informasi melalui YouTube, maggot ini sudah lama diterapkan, tapi bagi kami jujur hal yang baru, Bu. Tapi karena keinginan dan tekad yang kuat tadi, kami itu belajar sambil bekerja. Nah, artinya 3 bulan yang lalu kita mencoba mulai dari 8 on kita beli telurnya di online, Bu. Jadi maggot itu kan ada telurnya, Bu, dari lalat BSF tadi. Kita pijakan. Nah, akhirnya berhasil. Dengan kemudian itu kita kembangkan lagi menjadi lalat, kemudian berhasil kembali terus begitu, Bu. Nah, bagaimana kontribusinya apa maggot ini nanti ke depan? Kebetulan dengan Dakel, Bu, Kelurahan Kebun Teh Beng ini memang sumber dananya selama ini memang mandiri-mandiri juga, Bu. Seperti bank sampah itu juga mandiri, dan mungkin ada partisipasi dunia usaha setempat. Tapi untuk program peternakan lele dengan sistem bioblok itu, kita alhamdulillah gunakan dana Dakel, Bu, dana kelurahan tahun 2026. Nah, seiring waktu nanti kami berharap pakan, kebutuhan pakan dari lele yang kami pelihara atau budidayakan ini sekitar 5.000 lebih bibit kemarin, ini bisa sedikitnya terkurangi dengan ketergantungan dengan pelet yang hasil pabrikan, Bu.
1: Okay.
3: Dan ini nampaknya menjadi proyek juga, Bu. Contoh bagi kami dan masyarakat yang lain di RT-RT yang lain nanti untuk bisa belajar. Oh, ternyata bisa. Kondisi kota, terus kondisi Kebun Teh Beng sendiri memang sudah cukup padat penduduknya, Bu. Jadi untuk hamparan berkolam di tanah, mungkin sistem misalnya air di tanah langsung itu mungkin agak terbatas, tapi sistem kita banyak. Ada bioblok, ada dengan sistem misalnya dengan galon-galon pun bisa sebenarnya. Yang penting mau atau tidak.
1: Baik. Nah, itu, Bu, gambarnya. Baik, catatannya mau atau tidak ya, Pak Herman ya. Karena ini berlaku untuk semua hal. Siap. Kita ke Pak Kadis lagi nih, Pak Ansar. Ini biasanya jenis-jenis sampah yang paling banyak dihasilkan untuk rumah tangga atau pusat pertokoan dan lain-lain ini di Kota Bengkulu seperti apa?
2: Iya, sampah yang paling banyak dihasilkan ya tentu sampah organik. Dari total sampah yang kita hasilkan biasanya 70-75% itu adalah sampah organik. Sampah yang tidak kita gunakan, yang kita anggap basi. Sampah yang kita anggap yang tidak kita gunakan, yang kita selama ini kita anggap basi, itu yang banyak sekali kita buang. Dan kondisinya memang sampah ini dalam kondisinya harus terpilah. Ketika tidak terpilah, ini akan jadi sumber masalah, kan. Dia akan melakukan proses pembusukan, penguraian lama, menghasilkan gas metana, sehingga banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah. Nah, lalu kemudian yang itu tadi sebelah Ketua LPM Kebun Teh Beng, mereka melihat celah bahwa kemudian ketika mereka, masyarakat atau warga rumah tangga kita, dengan melakukan pemilihan, ya tindakan kecil lah katakanlah, cukup memilah saja antara sampah basah dan sampah kering. Sebenarnya hari ini kondisi Kota Bengkulu ini sudah lebih enak sebenarnya, karena di kelurahan-kelurahan sudah tersebar bank-bank sampah. Malahan ada beberapa bank sampah itu yang memberi pelayanan maksimal, misalnya di Kelurahan Jalan Gedang ada namanya Bank Sampah Sugus. Dia ketika dia telepon, dia langsung akan menjemput. Iya, ada istilahnya kering langsung melenting. Nah, ada slogan mereka bekering langsung melenting. Nah, begitu juga dengan kelurahan-kelurahan lain. Sebenarnya sampah di rumah kita itu, kalau kita mau, kalau kita sedikit meluangkan tenaga, kita pilah yang anorganiknya tadi, bisa disetor ke bank sampah, menabung bank sampah, kemudian tentu menghasilkan rupiah. Yang organiknya tadi, kalau kemudian misalnya di Teh Beng ada gerakan budaya maggot, itu enak sekali, tinggal antar sampah ataupun nanti dijemput ke rumah, kan begitu. Kalau kemudian yang di samping maggot, ya di rumah bisa digunakan untuk pupuk, kompos, dan lain-lain. Sehingga memang sampah ini sebenarnya kalau terkelola, kalau dikelola, itu akan menjadi berkah.
1: Baik. Itu tantangannya, Pak Kadis, ya, karena belum semua kelurahan begitu, belum rumah tangga punya kesadaran penuh memilah sampahnya, karena biasanya berakhir ya di tempat sampah semua jenis sampah gitu ya. Tentu bicara tentang tantangan ini, Pak Ansar, apa yang sudah dilakukan DLH untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan pilah sampah gitu dari rumah?
2: Iya, tentu itu saya bilang di awal, kita memang perlu penguatan kolaborasi. Kami terus menghimpun, mengajak para penggiat lingkungan, para tokoh masyarakat, karang taruna, LPM khususnya nih, sebagai garda terdepan dalam membantu kita dalam mengelola sampah ini. Kita terus mengajak, bahkan kita kadang-kadang hari-hari Sabtu, hari-hari Minggu, kita mengajak kawan-kawan LPM, karang taruna, kemudian RT-RT-nya kita, kita berkunjung ke beberapa budidaya maggot yang sudah berhasil. Karena sederhana sebenarnya, maggot itu seperti yang disampaikan waktu LPM, tidak terlalu berat sebenarnya. Yang beratnya cuma di pemilahan sampah saja gitu. Bayangkan kalau budidaya maggot ini seperti disampaikan Pak Wali kemarin, kalau ada di tingkatan kelurahan, semua kelurahan punya budidaya sampah, bisa dibayangkan bahwa volume sampah yang dibuang ke TPA itu akan menjadi berkurang. Kalau kemudian polanya masih pola lama, kumpul, angkut, buang, ya cepat penuh TPA kita. Karena TPA kita itu punya keterbatasan. Hari ini TPA kita luasannya sekitar 7 hektar. Kondisinya ya kalau kemudian bayangkan 130 ton yang masuk setiap hari, mungkin umur TPA kita tidak akan lama. Walaupun ada pengelolaan dan penataan di TPA itu. Tapi ketika kemudian kita mengurangi volume sampah dari mulai di rumah kita, yang tadinya mungkin dibuang ke TPA, misalnya kita satu rumah menghasilkan satu hari 1 kilogram saja, ataupun 3 kantong katakanlah, tapi ketika terpilah maka yang dibuang mungkin hanya setengah kantong saja, sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA itu akan menjadi berkurang. Nah, sampah yang lainnya itu, ya tentu tadi yang bilang tadi, menghasilkan rupiah, menghasilkan potensi yang bisa dikelola. Dan ini yang mungkin kita, intinya kami terus mengajak masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama, mari kita kelola sampah, kita pilah sampah dari rumah kita, yang pada akhirnya akan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
1: Baik Pak Kadis, karena biasanya yang berkembang di masyarakat persoalan sampah ini persoalan pemerintah, tapi sebenarnya ini pembagian peran gitu ya Pak Kadis ya, bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran pemerintah dan stakeholder lainnya gitu ya. Baik, kita ke Pak Ansar kembali nih. Pak Ansar, ini kan lagi proses budidaya maggot nih. Sebenarnya jenis sampah apa yang biasanya diberikan ke maggot, Pak Suherman?
3: Ya, baik Bu. Tadi untuk pakan utama dari maggot ini sebenarnya sampah organik Bu. Jadi intinya limbah rumah tangga sebenarnya Bu. Contoh yang sederhana, misalnya ada nasi yang tidak udah kering di magic jar, atau mungkin sisa makan kita, anak dan lainnya. Atau mungkin dari ibu-ibu yang mungkin ada kulit nanas, kulit pepaya atau buah dan lainnya, termasuk mungkin sayur-sayuran, itu bisa semua Bu. Sifatnya dia memang, kita tergantung skala pemeliharaan. Ketika kita baru kecil dan tidak ada tempat yang khusus, kita hindari sampah-sampah yang basah benar gitu Bu. Tapi kalau memang kita punya kandangnya khusus, bisa. Misalnya kandangnya di lantai yang mungkin cepat menyerap apabila itu sampahnya berair dan lainnya. Nah, kembali Bu tadi, ketika memang seluruh masyarakat itu punya keinginan dan memang awalnya memang perlu sosialisasi ini Bu, bahwa sosialisasi dimulai dari rumah tangga itu bagaimana ada perubahan pengetahuan, perilaku dan sikap untuk memahami, oh ini sampah yang bisa ditempatkan untuk dibuang sampah atau dibuang saja, kemudian ini bisa diindikan untuk jadi maggot atau mungkin untuk di rumah sebagai kompos dan lainnya. Nah, mungkin kami sedang berpikir, kami Bu sekarang dengan di Manunggal Lestari itu memang ada depotnya untuk pembuatan pemeliharaan maggot, cuman sebagaimana biasanya nanti ke masyarakat gitu Bu. Dan kami memang menyiapkan diri bagi seluruh masyarakat, baik Tebeng maupun yang lain, untuk sekedar belajar, sharing, walaupun kami belum sempurna gitu ya. Nah, beberapa kemarin kami diskusi dengan seluruh ini, kami pola menggaduhkan Bu. Jadi, pemeliharaan maggot tadi sederhana, menurut Pak Kadis juga benar. Yang agak repot ini penetasannya Bu, memang dia harus ada kelambu khusus gitu. Supaya lalat BSF itu tidak kemana-mana, tapi ketika sudah menjadi telur, kemudian menetas mulai dari ulatnya itu tinggal kita taruh di tempat-tempat yang aman, sejuk aja gitu. Nah, kami kemarin bagaimana pertama untuk menghindari bahwa tempat itu supaya lebih tidak terbatas, makanya kami sistem gadu, Bu. Jadi setiap anggota kami Manunggal Lestari itu kami titipkan satu nampan maggot yang udah tinggal pembesarannya, Bu. Jadi tinggal nanti dari rumah tangga masing-masing ketika ada nasi, ada apa, dia taruh aja di situ. Kemudian nanti pada mungkin udah umurnya udah siap produk udah siap untuk ditetaskan atau untuk siap pakan lele, dia setor lagi ke kelompok tadi, Bu. Nah, pertama tadi mengenalkan kepada masyarakat beda belatung dengan maggot ini, Bu. Karena konotasinya ini agak negatif juga, Bu. Wah, menjijikan, penyakit dan lain. Ternyata ketika kita melihatkan pada mereka bahwa jenis lalatnya aja berbeda. Kalau maggot itu dari lalat BSF yang hitam itu agak besar, kemudian kalau yang belatung kan maaf dari lalat hijau itu. Nah, dan jenis ulatnya juga tidak terlalu berbaun, Bu. Berbau nih dari makanan yang kita berikan sebenarnya, bukan dari ulatnya. Dan tadi antisipasinya tadi kalau bisa agak dikeringkan. Misalnya nasi itu bekas ada kuahnya, kita harus peras dulu supaya dia agak ini. Karena dia tidak butuh air sebenarnya, tidak butuh terlalu banyak air gitu. Jadi sumber minum dia itu dari air yang ada di buah atau di kulit atau di daun itu.
1: Baik. Pak Suherman, ini kan Pak Suherman sudah punya informasi gitu ya ketika untuk memulai budidaya maggot. Nah, bagaimana masyarakat yang baru mulai dari nol nih, apa yang mesti dipersiapkan, Pak Suherman?
3: Jadi, Bu, ya kami sarankan ketika memang ada minat, bisa lihat informasi awal, bisa lihat di YouTube dan lain-lain, bisa. Okay. Tapi kami juga siap membimbing untuk bisa datang sambil nanti kita barter. Barter misalnya belum ada ini, Bu, telurnya misalnya. Gitu. Karena telur ini bisa dibeli di online, Bu. Bisa gram, Bu, pakai gram kita enggak. Kalau kilo itu terlalu banyak kan. Tapi untuk awal pemeliharaan ini tidak banyak alat yang dibutuhkan, hanya nampan. Tapi kalau dimulai dengan nanti sampai kita berkembang dari ulat, kemudian larva, kemudian dia jadi kepompong, kemudian lalat, memang harus ada tempat yang khusus untuk kelambu. Untuk supaya dia terpisah dengan lalat yang lain dan yang lain.
1: Baik. Ini di Manunggal Lestari itu sudah ada, Pak?
3: Sudah ada, Pak. Jadi kita ada modelnya lah, Bu, ya. Ketika skalanya tergantung nanti kalau mau luas berapa kondisi di lingkungannya. Sampai ada yang skala bisa digantung aja, Bu, seperti sarang burung. Sebesar sarang burung, misalnya kita punya burung kecil gitu, bisa, Bu. Nanti untuk media pembesarannya itu di luar kelambu tadi, bisa mungkin di pinggir teras dan lainnya.
1: Baik, jadi sebenarnya ini bisa sangat memungkinkan gitu, sangat ya, diaplikasikan di setiap rumah tangga. Kita ke Pak Ansar kembali. Ini kan kalau kita melihat budidaya maggot ini, Pak Ansar, ini sebagai metode pengurangan sampah atau juga sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat gitu ya, Pak Ansar. Nah, bagaimana Pak Ansar melihat ini, Pak?
2: Iya, tadi disampaikan Pak Suherman ke LPM ini. Bu, maggot ini luar biasa. Ketika dikelola, cuman memang kita butuh waktu untuk menyampaikan ke masyarakat. Betul. Ini berbeda dengan belatung. Belatung ketika dimakan oleh bebek, bebeknya lumpuh. Karena memang ada mengandung banyak bakteri. Tapi kalau maggot, enggak. Dia sumber protein yang tinggi. Lalu kemudian tadi sampaikan bahwa maggot ini dia 1 gram saja, 1 gram telur itu bisa menghasilkan 4 kilogram maggot dewasa. Bayangkan, Bu. Kemudian dia bisa menyerap, memakan sampah sampai dengan 14 kilogram. Bayangkan dari 1 gram telur itu mengurai makan sampah. Dia kerjanya makan aja gitu. Dia kan makan, walaupun itu dia makan. Nah, kalau dia terurai di alami mungkin lama, Bu, bisa sebulan, bisa berapa bulan. Kalau ini, kalau dengan maggot, dia bisa terurainya cepat. 1 gram telur jadi 4 kilogram maggot, kemudian dia bisa memakan sampah organik itu sampai dengan 14 kilo yang segram. Bayangkan, Bu, kalau ini kemudian kita yang disampaikan Bakto LPM tadi, dengan setiap kelurahan membudayakan maggot ini, berapa banyak volume yang akan pemungut sampah yang akan berkurang, yang tadinya berakhir di TPA.
1: Iya.
2: Lalu kemudian ini peluang usaha, saya bilang. Tadi saya sampaikan Pak Ketua LPM, mereka melombakan untuk sebagai pakan alternatif. Ada ekonomi sirkuler di sini.
1: Iya.
2: Dari sampah loh, Bu. Dari sampah yang tidak bernilai, kemudian bisa menekan biaya operasional. Biasanya kalau pakan ikan itu, Bu, biasanya 1:1. Sekilo, 1 kilo ikan, 1 kilo itu menghasilkan bebat apa berat badan berat ikannya 1 kilo. 1 kilo pakan maksud saya nanti menghasilkan satu. Nah, bayangkan kalau kemudian itu pakan komersil.
1: Yeah.
2: Pakan komersil udah mahal ya, Pak. Yeah. Sekarang udah di atas 10.000 ada berapa. Nah, ini dari sampah.
1: Yeah.
2: Dari sampah. Nah, kemudian maggot ini memang protein, kadar proteinnya cukup tinggi. Memang beberapa apa literasi yang tergantung bahan makan. Nah, sekarang kalau sampah organik yang dimakan maggot itu mohon yang baik semua, Bu. Sisa kita makan ya sampah tadi. Maggot ini suka makanan yang sisa-sisa dapur. Sisa kalau sekarang tuh yang lagi bumi itu sisa MBG.
1: Kayak
2: sisa omprengan yang kalau diantar kan enggak habis tuh. Kemarin kita bekerja sama sounding dengan di rutan. Nah, sampah-sampah mungkin bekas makan hari ini yang kemudian kalau kemarin misalnya sampah ini ketika tidak terkelola baunya kemana. Nah, sekarang itu bisa dikelola. Bau sampah itu bisa diminimalisir dengan perlakuan diberikan E4. Jadi kalau kemarin kita di tempat Pak Herman di Tebeng dan kemudian di Padang Serai juga dia nggak berbau. Kalau selama ini kan sampah bau. Nah, ketika diberikan perlakuan dia nggak berbau. Nah, bayangkan, Bu, kalau kemudian maggot ini tadi cukup dengan 1 gram dikit 1 gram tuh. Kemudian dengan periode sirkulasi cepat, Bu, dia sampai dengan cukup 40 hari dia karena tadi sebelah disampai ini bicara teknis juga dia dari telur, kemudian dia menjadi baby maggot sampai dengan 8 hari dia sudah makannya kencang banget sehingga ada menjadi baby dewasa, maggot dewasa, kemudian dia menjadi pulpa, menjadi menghitam, dia kembali menjadi kepompong dan menjadi lalat. Kemudian bertelur lagi. Karena mereka siklus maggot WSM ini cepat. Dia yang betina bertelur dia mati. Kalau yang laki-lakinya dia habis kawin dia mati. Itu, Bu.
1: Baik. Ini mudah-mudahan informasi kita ini bisa didengar luas gitu ya sama masyarakat dan bisa diaplikasikan, dicontoh gitu. Baik, pendengar, tapi kita rehat sejenak ya. Kita akan kembali dengan perbincangan mengenai mengelola sampah ini dengan budidaya maggot, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Bengkulu Pagi ini.
0: Bengkulu Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.
5: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
0: Bengkulu Pagi ini
4: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas?

0: Dan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi?
1: Perompak adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar masih di Dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Kita berbincang-bincang bersama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Bapak Ansar Amin SPT, dan juga Bapak Suherman Eso selaku Ketua LPM Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Dan pendengar, untuk Dialog Bengkulu menyapa segmen kedua ini, kami masih mengundang Anda di line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Dan siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan sudah ada yang bergabung di kolom komentar kita di kanal YouTube. Untuk budidaya maggot ini, apakah sudah dikasih sebagai pakan yang sudah teruji sehat atau belum? Terus apa bedanya dengan hewan yang dikasih pur, Pak? Terutama sama Pak Kadis nih, dukungan dari DLH sendiri bagaimana? Silakan, Pak.
2: Iya, ya, yang pertama terkait dengan pakan ya.
1: Iya.
2: Pakan itu kan yang biasanya yang membuat beda itu kadar proteinnya. Hmm. Dan sudah diuji beberapa literasi yang pernah kita baca bahwa dia kadar protein yang dihasilkan oleh maggot ini kisaran 40-50%. Nah, kenapa kemudian dia proteinnya tinggi? Karena memang maggot ini memakan sampah organik yang biasanya kita, seperti yang sampai kepala tenang, yang bisa kita makan. Ada kepala bekas ikan yang gak habis, tulang ayam yang gak habis, kemudian sayur, buah. Ada buah yang gak habis, kemudian ada wortel yang gak habis. Ya itu yang kemudian, memang ada beberapa budidaya maggot yang dia memberikan pakan maggotnya memberi kotoran ayam misalnya, di atasnya dibuat
3: tong yam,
2: di bawahnya bukan maggot, tapi kadar proteinnya memang lebih rendah dibanding dibanding ini. Jadi itu yang kenapa kemudian maggot salah satu alternatif pakan pilihan yang paling efektif karena bisa menurunkan kos. Kalau biaya, mohon maaf tadi, karena ini sirkuler, pakan ikan yang berapa sekarang, kilo 1 kilo berapa gitu. Begitu juga dengan pakan ayam, pakan itu, dan sumber proteinnya ini murah gitu. Apa nyaris nggak ada biaya nggak, Pak? Karena memang sampah sampah dari sekeliling kita.
1: Baik, ini dukungan dari DLH sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Ya tentu kami, karena ini ya kan daerah punya kepentingan juga kan, bagaimana kemudian sampah ini tidak dibuang ke TPA, memberikan dampak sosial, dampak ekonomi juga kan, memberikan dampak ekonomi. Ya kami terus menggalakkan, mensosialisasikan, kami menggandeng seluruh para penggiat, kami memaksimalkan seluruh potensi yang ada lingkungan ini untuk all out. Bagaimana kemudian kita serius betul, fokus betul untuk mengurangi sampah dari rumah tangga, sehingga diharapkan dengan kita metode mengelola sampah dari rumah tangga, kemudian dengan melakukan budaya maggot ini, di sekitar kita, di lingkungan kita, ini memberikan dampak positif. Padahal tadi saya bilang ada dampak ekonominya, dampak sosialnya, kemudian pemberdayaannya juga ada di sini. Ini akan luar biasa kalau kemudian kita betul-betul kita kelola dengan baik.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita ke Pak Suherman lagi. Ya. Pak Suherman, bagaimana budidaya maggot ini bisa berkelanjutan dalam proses aplikasinya, pelaksanaannya, jadi tidak berhenti setelah beberapa bulan saja.
3: Siap. Baik, Bu, memang cita-cita kami bagaimana sampah tadi yang seperti Pak Kadis bilang, tidak cuma memindahkan sampah dari Tebeng ke TPA, itu kan memindahkan, tidak memecahkan masalah. Nah, artinya sebagian kita olah tadi yang bank sampah dari lain. Kemudian untuk organik maggot tadi, Bu, benar bagaimana ini berkelanjutan, artinya sebenarnya kami sudah ada perangkatnya, Bu. Ketika kolam ini tetap kami produktif kan, berarti kan butuh makan. Nah, alhamdulillah, Bu. Jadi pengembangan maggot sendiri kami sedang mencari pola sebenarnya, Bu. Apa kami buat satu kandang khusus untuk pemeliharaan partai besar, atau ini akhirnya kemarin kita sepakat, Bu. Sistemnya tadi menggaduh, Bu. Jadi maggot ini kita seluruh anggota kami atau masyarakat yang berminat, kami siapkan satu nampan untuk dia ambil, untuk dipelihara di rumah lah, dikembangkan di rumah. Itu sekitar misalnya 3 minggu nanti dia udah cukup bisa untuk produktif. dari baby tadi, itu udah siap Bu, dikasih makan apapun dia mau gitu kan. Nah, nanti suatu saat udah 3 minggu dia udah siap produktif untuk bisa dipakankan langsung atau mungkin kita keringkan. Nah, ini pola-pola ini sedang kami pelajari Bu. Bagaimana produksi itu tetap bertambah terus kualitas dan kuantitasnya, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan pakan tadi minimal bisa menggak, kalau kita anggap mungkin 50% saja pengganti pelet yang pabrikan tadi. Nah, kemudian dalam perjalanan ini, ya mungkin walaupun belum ditanyakan, alhamdulillah juga Bu, ada pembimbing kami Bu, dari Universitas Hazairin. Betul, ada programnya yang di awal kami mulai magot kemarin, ada program pengabdian dosen namanya Bu. Jadi dosen pengabdian pada masyarakat, dan kemudian wilayah Tebeng ditunjuk. Nah, di situ Fakultas Ekonomi tersebut juga ada salah satu profesor ahli pakan, Pak Yudiswan, itu dia membina kami Bu. Dan kami sedang merencanakan ini ada mesin pengolahan pakan yang sangat sederhana. Jadi magot nanti, ya mudah-mudahan nanti berkembang dan jangan sampai hasilnya over gitu, tidak terpakai. Jadi kita keringkan nanti Bu. Itu bisa diolah menjadi pakan kering seperti pelet tadi, dengan mungkin dengan roti BS, spermi BS, limbah-limbah yang lain digiling. Magotnya kan harus dikeringkan dulu Bu, dikeringkan, dibuat tepung. Makanya tadi ada mesin untuk penghancur, sehingga itu bisa awet.
1: Baik, jadi sebenarnya Pak Suherman, apa yang paling dibutuhkan masyarakat? Sarana, prasarananya, atau juga pelatihan gitu ya, atau dukungan lainnya seperti apa?
3: Ya tadi Bu, karena kita awal, ya pertama ya saya pikir tentang pengetahuan Bu. Jadi bagaimana pola pikir mereka tuh bahwa yang selama ini ulat kayak apa, mungkin maggot atau nah, ini itu satu. Kemudian peluang-peluang. Tadi saya bicara dengan Pak Kadis, ketika sampah ini kita atasi dengan cuman perda, itu ada ancaman-ancaman hukum-hukum itu, ya masyarakat sekarang ini kan Bu agak ini juga Bu, karena kebal gitu. Tapi kalau kita pendekatan ekonomi, kalau kita buat ini ada nilai, ada nilai rupiahnya. Makanya moto kami Manunggal Lestari itu Bu, sampah jadi rupiah gitu kan. Dan kita buktikan kalau jadi bank sampah jadi rupiah benar. Nah, kita tinggal meyakinkan lagi ini maggot ini. Maggot ini bisa untuk pakan ternak kalau dia tidak mampu piara lele. Ketika dia beli anak ayam potong saja atau anak ayam kampung, di samping limbah yang lain, maggot ini sangat bagus Bu untuk unggas juga. Di samping juga untuk lele.
1: Nah, itu baik. Ini luar biasa kalau masyarakat dengar ada rupiahnya tentu tertarik gitu ya Pak Suherman. Kita ke Pak Ansar lagi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Pak Ansar, ini bagaimana menjaga agar budidaya maggot ini tetap bersih, tidak menimbulkan gangguan lingkungan, karena kan masyarakat belum paham betul gitu ya tentang budidaya maggot. Tapi tadi di awal Pak Ansar sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya tidak berbau gitu ya, seperti apa Pak?
2: Iya, budaya maggot ini sebenarnya hal yang sederhana, karena memang tidak memerlukan biaya yang besar. Dari sampah, dari sampah menghasilkan rupiah. Karena maggot ini adalah lalat, lalat BSF, Black Soldier Fly. Masyarakat masih cenderung betul sebenarnya masih cenderung maggot ini seperti belatung, karena berbeda kan. Kalau lalat belatung itu lalat hijau, tempatnya jorok tuh di kalau BSF dia nggak mau, maka bentuknya berbeda, dia lebih mendekati seperti lebah ya Pak, seperti lebah tertawon, seperti tawon, tapi dia tidak berbisa. Lalu kemudian, nah maggot ini itulah tadi saya bilang dia betul-betul mengurai sampah. Kalau hari ini yang kita lakukan adalah ya cukup kumpul, angkut, buang. Seperti yang Pak Epa yang sampaikan, memindahkan sampah ke TPA. Bukan menyelesaikan masalah. Memindahkan masalah dari rumah ke TPA begitu. Nah, bayangkan Bu, keseimbangan antara sampah yang kita hasilkan dengan terurai secara itu alam itu lama sekali. Jangan berpikir seolah-olah ketika kita sudah pindahkan sampah kita dari ke TPA maka sampah itu selesai, tidak. Karena sampah itu kita pindahkan saja, karena karena kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika sudah sampai di TPA maka selesai sampah, padahal sampah itu apalagi sampah-sampah plastik ya terurainya lama. Yang organik tadi yang ketika kita kelola itu tidak menimbulkan masalah, tapi ketika dia pindahkan ke TPA dia akan menghasilkan gas, bukan penguraian, pembusukan, ada bau, ada gas metana. Tapi bayangkan kita kelola dari rumah, Masya Allah luar biasa, karena dengan magot tadi. Nah ini ada pola baru nih pendekatan yang dilakukan oleh kawan-kawan LPM dengan cara apa tadi?
3: Menggaduh
2: seperti menggaduh kambing, menggaduh sapi ya Pak. Nanti kawan-kawan LPM Tebeng yang menyiapkan babynya kemudian diberikan ke rumah-rumah warga untuk diberi makan, diberikan makan dari sampah, sampah-sampah basi yang kita anggap basi itu loh, sampah-sampah yang tadinya kita buang, kita buang kadang-kadang buang entah kemana kan, nah sekarang itu kita manfaatkan, kita berikan kepada baby maggot, kemudian nah ketika dia nggak lama ya Pak ini dia umur dia baby maggot itu biasanya pada saat mencapai dia makan banyak itu sampai dengan umur 18 hari. Nah ketika dia sudah besar, maka kemudian ini kemudian diberikan, dikembalikan lagi kepada LPM. Maka tadi Pak LPM sudah menyampaikan, nanti kami akan hitung-hitungan Pak, nanti akan ada kompensasi ketika ini dia membesarkan, maka mungkin akan kita beli ya Pak. Ketika mereka sudah mulai besar, mungkin itu yang akan kena. Artinya sampah ini ketika dikelola, maka ada potensi ekonominya, dampak ekonomi yang kemudian dihasilkan. Memang tidak sesederhana ini Bu, tapi ketika kita masuk kami, ya ketika ini dilakukan ya sepele memang, tapi ketika dilakukan ini akan memberikan dampak. Jadi saya berkeyakinan bahwa ketika kita secara masif ini melakukan budaya maggot ini di kelurahan-kelurahan melakukan ini, ada 67 kelurahan, saya meyakini dan saya percaya bahwa volume sampah yang akan dibuang ke TPA, sampah yang tadinya menjadi masalah, sampah yang cuma tadinya memindahkan dari rumah ke TPA, ini akan berkurang.
1: Baik-baik. Jadi kalau ini berjalan dengan baik di setiap kelurahan, ini akan luar biasa gitu ya Pak. Ada yang apa sama Bapak dari LPM Kebun Tebeng. Jadi Pak Suherman, untuk pemberian pakan kepada maggot ini cukup dari sampah organik yang ada di rumah ya. Ini bagaimana menjaga biasanya nih Pak Suherman, kesalahan apa yang paling sering dilakukan untuk orang yang baru pertama kali untuk budidaya maggot?
3: Tadi Bu, kalau konsepnya sangat sederhana Bu. Jadi inmate-nya dulu Bu, takut gitu ya.
1: Iya, jijik gitu ya.
3: Tadi mungkin untuk ada keinginan mencoba, makanya tadi Bu dengan pola adopsi atau kita menggaduh tadi Bu, ini juga lebih kepada sosialisasi, nengok dengan mata sendiri gitu. Oh ini ternyata beda dengan belatung dan tidak berbaun tadi Bu, walaupun ada treatmentnya tadi untuk tidak mencemari. Tadi mulai dari kita memberikan makanan yang tidak basah, misalnya ada sisa sop nih Bu, kan sop itu berkuah gitu. Kita saring dulu, jadi tinggal apanya, kolnya atau tinggal wortelnya atau tinggal sisa dagingnya,
1: ampasnya gitu ya Pak.
3: Kemudian juga ya tadi ada E4 itu kan produk kita juga, lokal juga Bu, kami juga sudah membuat namanya ekoenzim. Ekoenzim itu dari kulit buah seperti nanas dan lain-lain itu kita fermentasi selama 3 bulan, itu nanti dia menjadi cairan yang aromanya itu seperti baun tapi gitu Bu. Nah itu sudah bisa digunakan untuk pupuk pertama, untuk penyemprotan misalnya untuk baun, misalnya lingkungan rumah kita, walaupun WC mungkin selokan, karena dia ada mikroorganisme yang hidup di air itu untuk mencegah itu. Dan juga sudah kami produksi, malah di Tebeng itu bisa dibuat untuk sabun Bu, bahan sabun gitu dan lain-lainnya.
1: Baik.
3: Nah, jadi kembali tadi, kendala di maggot ini sebenarnya belum terlalu Bu. Misalnya tadi untuk pencemaran bisa kita atasi, tapi lebih kepada cenderungnya itu ini kelak nyakit dan lainnya. Tapi juga hamanya juga nggak terlalu, paling kalau kita letakkan nampan-nampan terbuka itu mungkin ada di tempat yang agak khusus di pojok dan lainnya, kita tutup dengan kain supaya cicak dan lainnya itu tidak tidak mengancam mereka atau untuk makannya gitu.
1: Wah, baik, jadi ancaman untuk maggot ini cicak ya Pak?
3: Iya cicak dan mungkin bangsa semut gitu Bu. Karena mungkin bau makannya atau mungkin kalau cicak mungkin wajar Bu, lihat ulat kecil tadi kan sama dengan kupu-kupu mungkin gitu.
1: Baik-baik, kita ke Pak Ansar lagi Pak. Kita hampir di penghujung gitu ya di dialog mengkolominya Pak. Menurut Pak Ansar sendiri, apa target atau juga harapan gitu ya dari DAH Kota Bengkulu terkait pengurangan sampah organik dan juga budidaya maggot ini untuk di Kota Bengkulu?
2: Ya, terkait sampah, itu sampah ini adalah sampah kita lah, tanggung jawab kita. Memindahkan sampah dari rumah ke TPA itu hanya memindahkan masalah. Ada alternatif solusi yang paling yang saya pikir cukup efektif yaitu dengan memilah sampah dari rumah kemudian dengan pendekatan budidaya maggot. Karena sesungguhnya maggot ini adalah pengurai sampah organik yang paling cepat. Bayangkan 1 gram telur maggot itu bisa menghasilkan 4 kg baby maggot dewasa dan maggot dengan maggot dewasa ini dia memakan sampah sampai dengan 15 kg dalam waktu yang tidak cukup lama. Tentu harapan kami adalah bagaimana kemudian kita semua bekerjasama, berkolaborasi. Kita mulai memilah sampah dari rumah. Kita mulai mengelola sampah dari rumah kita. Karena tidak selesai dengan DLH saja.
1: Capek ya Pak.
2: Dengan DLH, karena tentu kita punya keterbatasan, Tapi ketika kita sudah melakukan gerakan itu dari rumah, maka kemudian sampah ini volumenya tentu akan berkurang. Dan tadi sampah ini tidak kemudian menghasilkan dampak negatif. Ketika sampah sudah diolah dari rumah, maka sampah ini akan melahirkan dampak positif, dampak ekonomi, dampak sosial. Banyak sekali kebaikan yang akan dan pada akhirnya adalah mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Karena TPA tentu punya keterbatasan, luasannya terbatas, kapasitas terbatas, lalu kemudian kejar-kejaran antara sampah yang terurai. Jadi selama ini kan mungkin kita berpikir bahwa ketika dibuang ke TPA selesai, sampah akan hancur, sampah akan terurai. Padahal itu tadi plastik ini saja mungkin puluhan sampai ratusan tahun bisa terurai. Jadi sekali lagi dengan gerakan bersama ini, dengan kita memilah dan mengolah sampah dari rumah, lalu kemudian dengan salah satu alternatif dengan melakukan budidaya maggot yang bisa dikelola secara bersama di tingkat kelurahan, saya pikir adalah gerakan nyata yang ketika kita lakukan tentu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa.
1: Untuk kita semua itu ya. Pak Ansar, ini soal sampah kan selalu dikeluhkan gitu ya masyarakat, belum lagi yang suka buang sampah sembarangan di badan jalan kadang gitu ya, karena sungai. Tidak mau ke sungai, tidak mau mengeluarkan beberapa ya sekitar 20 atau 25 ribu gitu ya kalau kita bayar tukang sangkut sampah gitu. Ini seperti apa?
2: Ya sebenarnya pemerintah sudah memberikan kemudahan. Memang dulu ketika zaman Pak Dedy Wahyudi kita ada sebuah kebijakan yaitu semua kontainer yang tempat pembuangan sampah sementara yang ada di kelurahan-kelurahan itu kita tarik semua. Karena sebenarnya itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru cuma memindahkan masalah. Karena di Kota Bengkulu ini tempat terbatas. Tanah siapa yang kemudian mau ditaruh rumahnya di dengan kontainer. Karena itu dampaknya baunya luar biasa kan. Dampak lingkungannya luar biasa. Kemudian itu kita tarik. Lalu kemudian ada solusinya yaitu dengan berlangganan sampah. Karena di perda kita memang sudah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga itu dikelola oleh LPM. Maka kemudian LPM bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola sampah yang ada di rumah-rumah kita untuk diangkut. Diangkut kemudian diangkut ke TPA. Tapi sebenarnya itu kan jangka pendek, Pak. Tidak menyelesaikan masalah kan gitu. Jadi himbauan kita kepada adik sana semua yang masih saja buang sampah kan, padahal sudah banyak nih yang kita berikan ajakan-ajakan yang bersifat positif kan. Kita angkut sampahnya di rumah, tinggal taruh aja di depan, diangkut oleh kawan-kawan LPM kan itu. Kemudian kita nih, ini kita ajak untuk milah sampah. Milah sampahnya untuk apa? Untuk menghasilkan dampak ekonomi. Ada rupiah kan itu. Karena sekarang sudah enak sih tinggal di sekeliling kita, di RT, di RW, di kelurahan, itu ada bank sampah. Kita cuma milah aja, mungkin karena gini, biasanya di rumah kita itu kita ada kebiasaan itu beres-beres rumah kan. Biasanya dari zaman orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu biasanya mengajarkan bahwa setiap hari, setiap minggu sekali, atau bahkan yang rajin setiap hari dia beres-beres rumah, maka ada sampah yang dihasilkan. Kemudian itu dipilah yang itu tadi ditabung. Ya nama-nama nabung kan dari dikit-dikit jadi bukit kan. Nah ditabung kemudian itu kan tentu menghasilkan rupiah. Dan ada yang berhasil loh Pak. Di Lempuing itu tabungan bank sampahnya sudah hampir 8 jutaan. Bahkan ada yang sudah puluhan juta kan itu. Bahkan di beberapa bank sampah seperti Padang Harapan, Lingkar Barat, kemudian di Kebun Tebeng, kemudian di Sawah Lebar, itu yang bank sampahnya sudah jalan ya memang luar menghasilkan begitu. Baik.
1: Itu termasuk untuk sampah seperti baju Pak, baju lama begitu, itu juga diterima untuk bank sampah. Barangkali ada informasinya.
2: Belum. kalau kita masih yang domestik ya,
1: kertas plastik gitu ya.
2: Kertas kardus kan itu. Baik. Kalau itu yang kemudian yang dikelola oleh bank sampah yang ada di sekitar. Tapi yang terpenting adalah gerakan memilah sampah dari rumah ini harus kita lakukan secara bersama-sama, karena sesungguhnya inilah yang kemudian bisa mengurai persoalan sampah yang ujungnya ada di TPA.
1: Baik. Nah, kita ke Pak Suherman. Pak Suherman, kalau masyarakat Tebing ini sudah merasakan manfaatnya, bagaimana harapan Bapak sendiri untuk budidaya Magot ini ke kelurahan lainnya? Jadi ada memberikan pesan baik gitu ya ke masyarakat.
3: Baik, untuk menularkan kebaikan ya Bu ya. Jadi intinya sebelumnya kepada pemerintah kami berharap pendampingan Bu. Jadi ini kunci Bu, bahwa yang sudah tumbuh niat tekad dari kelompok masyarakat individu ini, karena ada keterbatasan tadi pengetahuan dan mungkin informasi dan lainnya, perlu pendampingan. Kebun Tebing alhamdulillah didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup, perikanan juga Bu masuk Bu, termasuk pertanian, termasuk juga ada Unihas tadi dengan program dosen pengabdian, ada badan usaha juga Bu seperti Penggadaian dan BPJS Kerja. Nah, kalau keroyokan begini kan enak Bu, masyarakat tinggal tenaganya, waktunya gitu. Nah, kedua untuk kelurahan yang lain, tadi Bu pemerintah juga, dan saya bersyukur dengan Pak Wali kemarin pada tanggal 17 hadir di tempat kami, melihat apa yang kami sudah lakukan. Sumber dana Bu, LPM ini kan sumber dananya dari dana kelurahan yang masuk. Nah, Pak Wali kemarin berharap bagaimana penggunaan dana kelurahan ini fokus ke sampah juga. Namun banyak kelurahan yang lain mungkin karena regulasi dan lainnya belum. Nah, kami Tebeng Bu mencoba ya, dengan aturan biro yang keuangan supaya tidak bermasalah juga kami coba gunakan untuk persampahan. Nah, mungkin bagi kelurahan yang lain di samping mungkin pengetahuan yang mungkin masih terbatas, alhamdulillah Bu karena kami punya wadahnya Bu, karena Manunggal Lestari itu kelompok masyarakat yang ada di dalamnya itu ada divisi bidang-bidang. Jadi tinggal Anda divisi ini melakukan ini. Ini persampahannya bisa untuk kompos dengan ini. Kemudian termasuk yang mengangkut Bu, pihak ketiga itu berkontrak dengan kami. Jadi yang pengangkut itu tadi bisa kita berdayakan juga, misalnya dia sebagian menyetor untuk bank sampah. Karena hasil sampingan dia yang mengambil sampah dari masyarakat kan Bu, dia sorter juga itu Bu. Ada kerdus yang bagus, ada botol, dia tabungkan juga. Malah dia, bagi kami LPM Kelurahan Kebun Tebing Bu, tidak mempermasalahkan itu Bu, itu rezeki mereka. Malah kami kemarin mengasih kelonggaran Bu, LPM kami itu 3 tahun mereka berjalan dulu Bu. Tidak kami minta apapun, tapi tetap pengawasan kami. Kami cuma berpikir inilah pemberdayaan murni Bu. Ketika orang sudah nyaman berusaha, dia mungkin merasa ini menjadi prioknya atau kehidupan, nanti dia akan tanggung jawab dan lainnya. Nah, baru di tahun bulan ini September ini baru mereka berkontribusi. Ada yang 100, ada 50. Dan saya berpikir inilah pemberdayaan yang memang benar-benar. Mereka bisa menghidupkan untuk kebutuhan hidup, belanja anak dan lainnya.
1: Baik.
3: Nah, balik ke kelurahan tadi, Bu. Mari kami menghimbau, mari kita coba memulai. Awal memulai ini memang berat, kadang ada rasa takut dan lain-lainnya. Tapi maghrib ini tidak membutuhkan banyak dana, banyak. Mungkin kita pinjam tempat atau cari warga yang berminat untuk ditumpangi. Masalah ilmunya tadi bisa ya sedikit sharing dengan kami. Walaupun kami belum terbaik, tapi kami sudah bisa memulai. Itu aja, Bu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Suherman, terima kasih Bapak Ansar. Dan pendengar, dari diskusi kita pagi hari ini kita mendapatkan gambaran bahwa sampah bukan hanya mengenai bagaimana memilah sampah atau juga bagaimana membuang sampah ke tempat pembuangan akhir gitu ya, tapi juga bagaimana kita mengelolanya sejak awal gitu, dari sumbernya. Dan pendengar, mudah-mudahan ini bisa mendapatkan insight positif ya untuk kita semua yang sedang mendengarkan Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Wakili kerabat kerja bertugas untuk Dialog Bengkulu Menyapa, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Bengkulu pagi ini
7: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi, pendengar. Jumpa kembali kita di program Halo RRI untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Pendengar, seperti biasa, kita selama lebih kurang setengah jam ke depan ini kita akan hadir menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi, cerita, dan juga perbincangan menarik yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan di program Halo RRI, Anda bisa menyampaikan aduan atau juga persoalan yang terjadi di sekitaran di WhatsApp kita 0811-7307079. Dan pendengar, untuk program Halo RRI pagi hari ini kami juga telah terhubung bersama Dr. Mahfira. Ini kita akan berbincang-bincang mengenai ketersediaan darah di Kota Bengkulu. Selamat pagi, Dr. Fira.
3: Pagi.
2: Selamat pagi. Confirm Dr. Fira ya?
3: Iya, benar, Mbak.
2: Baik. Dr. Fira, ini banyak masyarakat gitu ya yang ingin menanyakan seputar tentang darah. Nah, sebelumnya kita simak terlebih dahulu, ini ada pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro1.
4: Jadi gini, Mbak, kan ada keluarga yang nak operasi tuh, kan membutuhkan, kata dokter tuh membutuhkan 4 kantong darah. Nah, posisinya tuh keluarganya tuh nyiapkan 4 kantong darah itu. Terus tuh waktu pas operasi, 4 kantong darah itu tidak digunakan. Nah, kemana lah 4 kantong darah itu? Kan kantong itu kan beli itu. Jadi bagaimana mekanismenya itu, Mbak?
2: Baik, sudah ada Intan sudah gabung nih, Dokter Fira. Silakan tanggapannya, Dokter.
3: Okay. Jadi tadi katanya kan itu apa, kantong darahnya beli ya, tapi kan itu apa, untuk kantong darah aku bisa pastikan itu kalau misalnya pakai BPJS itu tidak ada bayar sama sekali. Yang ada itu biaya pengganti pengolahan darah, itu dibayarkan oleh BPJS ke rumah sakit, yang rumah sakit membayarkan pada PMI. Jadi kalau misalnya untuk yang membeli kantong darah itu coba nanti itu apa, dilaporkan ke layanan pengaduan aja apakah memang ini pasiennya tuh pasien umum dan membeli kantong darah, bukan beli sih jatuhnya tuh kan membayar untuk biaya pengganti pengolahan darah. Kalau misalnya memang itu apa pasien umum atau jasa raja, memang dikenakan biaya pengganti pengolahan darah sebanyak Rp360.000.
2: itu untuk satu kantong darah, Dok?
3: Iya, benar. Kalau di Indonesia sebenarnya harganya Rp490.000, Mbak. Cuman di Kota Bengkulu ini belum naik harganya itu. Jadi itu apa, balik lagi untuk ketersediaan darah. Sebenarnya kalau misalnya dari keluarga pasien itu sudah apa mencari pengganti, itu biasanya sudah kami labelkan dengan nama keluarga pasien sendiri, Mbak. Jadi kalau misalnya itu ada kendala, kadang misalnya kan kita kan nggak tahu nih, Mbak Intannya kan nggak cerita secara lengkap apakah darahnya itu setelah di screening apakah bisa digunakan semua atau tidak. Kemudian apa kalau misalnya di M. Yunus itu biasanya setelah di

0: apa setelah diambil, paling kami hanya penyaringan untuk IMLTD-nya saja. Setelah itu 30 menit kemudian langsung dipindahkan ke bank darah. Jadi bukan kami lagi yang mengolahnya gitu, Mbak.
1: Baik, gitu. Baik. Dokter Fira, ini kan ini pengalaman saya pribadi. Jadi ketika ada aksi donor darah misalnya di sebuah instansi itu selalu memenuhi syarat untuk mendonorkan darah, tapi ketika ada keluarga, kenalan gitu ya yang ingin butuh transfusi darah dan ketika saya hadir ke PMI ada saja kadang HB rendah, ada saja kendala untuk tidak terpenuhi untuk bisa mendonor darah. Ini apa penyebabnya kira-kira ya, Dok? Apa kondisi kita
0: soal darah itu kan sangat rumit ya, Mbak, ya, karena bukan cuman apa kita mendonorkan itu kan harus aman dari pendonor. Kadang-kadang kendalanya kalau misalnya kita sedang menjadi keluarga pendonor itu kita kan menemani keluarga, Mbak, capek, istirahatnya kurang istirahat. Jadi memang kalau misalnya baru akhirnya ke PMI untuk donor darah mungkin ada kendala memang, tapi banyak juga yang bisa, Mbak. Tapi karena ini pengalaman pribadi, Mbak, jadi mungkin yang bisa aku apa pikirkan kemungkinannya yaitu kecapean. Kemudian kalau wanita kan jadi lebih tenaganya lebih kurang daripada laki-laki gitu.
1: Baik, baik. Dokter Fira, ini banyak juga pendengar kita yang sudah menanyakan gitu ya seputar ketersediaan darah. Apakah stok darah yang tersedia di Bengkulu ini, Kota Bengkulu, sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini?
0: Memang kalau kita bicara darah tadi kan udah memang rumit ya, Mbak, ya. Karena ini bukan kita produksi sendiri dan harus dari kesukarelaan dari orang yang menawarkan. Ke Bengkulu ini kalau misalnya dari PMI Kota Bengkulu itu setiap hari pengolahannya 30 sampai 50 kantong darah. Nah, dari 30 sebulannya itu kita kira-kira 1000 sampai 1500 kantong yang kita olah. Nah, jadi kalau misalnya keperluannya cukup atau tidak itu sebenarnya tidak cukup. Kenapa? Karena itu dari darah ini kan ada namanya donor sukarela, ada donor pengganti. Nah, donor sukarela ini yang kita dapatkan dari donor instansi-instansi, misalnya ke RRI gitu kan, terdapat 30 kantong seperti itu. Nah, itu kalau misalnya sebulan itu di UDD PMI itu paling banyak tuh paling di 500 atau sampai 800 kantong. Sedangkan kan kita keperluannya 1500 ya, Mbak, ya. Jadi wajar saja kalau misalnya ketika datang itu stok dibilang tidak ada. Gitu. Ada juga kan itu misalnya instansi datang ke instansi yang cuma donor 9 kantong itu juga ada, Mbak. Jadi enggak semua acara itu kami mendapatkan lebih dari 10 kantong, 50 kantong. Jadi balik lagi tadi sehari kan butuhnya 30 sampai 50. Misal RRI donor ke PMI Kota Bengkulu itu dalam satu hari juga sudah habis, Mbak.
1: Karena masyarakat melihatnya kok kegiatan donor darah banyak tapi ternyata ketika dibutuhkan kurang gitu ya, Dok.
0: Benar, karena kegiatannya masih kurang banyak.
1: Baik, masih belum masif gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Baik, Dok, golongan darah apa yang paling sering dibutuhkan? Ini tantangannya juga dalam menghadapi ketersediaan stok darah di Kota Bengkulu untuk PMI Kota.
0: Benar, jadi kalau misalnya darah ini kan ada sebenarnya bisa dibagi jadi 8 itu BO, AB sama resusnya positif sama negatif. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang paling sering itu yang paling jarang ada pendonornya itu golongan darah A. Untuk kebutuhan itu sebenarnya paling banyak golongan darah O, tapi pendonornya banyak. Jadi kalau misalnya dibilang kelangkaan itu golongan darah A sama AB.
1: Oke, ini menarik, Dok, di kolom komentar akun TikTok kita juga, hai Dok, berapa lama darah bisa disimpan? Karena kebetulan saya golongan darahnya A, pengen simpan untuk sendiri. Ini bisa, Dok, simpan untuk sendiri?
0: Kalau misalnya untuk masa simpan darah itu tergantung. Kalau misalnya dia donornya dalam bentuk whole blood itu sekitar 1 bulan. Tapi ada yang untuk trombosit itu dia cuma masa simpannya kurang lebih cuma 5 hari.
1: Oh,
0: nah, okay. Kemudian untuk donor untuk diri sendiri, itu kalau misalnya saya baru dengar juga ya, ada yang butuhnya kayak gitu. Kalau misalnya memang untuk sendiri, ya jangan dikeluarkan dulu. Lebih baik ya, kita kan misalnya nih, oh nanti aku mau operasi, jadi kita donorkan dulu, jadi darahnya udah keluar. Ya, berarti kan itu saat kita mendonorkan darah itu kan HB kita juga ikut berkurang, Mbak. Nah, kalau misalnya kita udah mendonorkan darah sebelum kita butuh darah, itu ya sama aja bohong, nanti dikembalikan darahnya.
1: Oke, jadi tidak ada tuh istilahnya kayak nabung untuk darah kita nanti gitu ya, Dok?
0: Iya, tidak.
1: Baik, Dok, untuk beberapa darah kan ada yang langka ya, kayak rhesus negatif ya, Dok?
0: Iya.
1: Dokter Vira, jadi kalau untuk A negatif bagaimana, Dok?
0: Kalau golongan darah rhesus negatif itu sangat langka. Jadi kalau di Bengkulu ini itu paling 10-20 orang yang memiliki golongan darah rhesus negatif gitu kan. Tapi juga pasiennya juga sedikit. Jadi kalau dibilang untuk ketersediaan, kadang-kadang kalau misalnya golongan darah O nih negatif gitu, ada yang bisa mendonorkan ada.
1: Jadi untuk PMI Kota Bengkulu sudah punya datanya ya, Dok, para pendonor untuk rhesus-rhesus negatif gitu ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Soalnya kalau misalnya dalam satu waktu itu pasiennya sakit lebih dari satu, nah itu baru bingung.
1: Iya, karena untuk waktu bisa mendonor untuk pria sama wanita tuh berbeda ya, Dok?
0: Iya, terbatas.
1: Baik, boleh kasih informasinya, Dok, untuk pria berapa lama, untuk wanita berapa lama?
0: Kalau untuk pria idealnya itu 2 bulan sekali. Kalau untuk wanita itu 3 bulan sekali.
1: Baik, Dokter Vira, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjadi pendonor darah? Ini pendonor pemula ini, Dok.
0: Oke. Kalau misalnya memang sudah ada niat untuk mendonorkan darah, itu PMI Kota Bengkulu itu buka 24 jam. Tapi disarankan untuk donornya ya di bawah jam 12 malam, jangan terlalu malam gitu kan. Kemudian kalau untuk apa yang dibawa sebenarnya cukup bawa diri aja sih. Kemudian kalau misalnya mau donor, kalau baru pertama kali, kalau bisa jangan bawa, mengendarai kendaraan setelahnya gitu, untuk antisipasi kalau misalnya baru pertama kali kan belum tahu nih bakal oleng atau enggak gitu, karena memang ada beberapa efek samping pendonor pemula itu pusing setelah donor darah gitu.
1: Baik, sebelumnya boleh begadang nggak sih, Dok, kalau mau donor?
0: Kalau begadang kurang disarankan ya, karena bakal berpengaruh pada HB.
1: Baik.
0: Hemoglobin darahnya ya.
1: Baik, Dokter Vira, ini donor darah aman dan siapa saja sebenarnya mendonorkan darah? Maksudnya aman nggak sih kalau kita donor, misalnya alatnya steril seperti apa nih, Dok?
0: Oke. Kalau misalnya untuk donor darah, insya Allah alatnya steril sesuai SOP. Itu kan pasti kami menggunakan jarumnya sekali pakai, tidak pernah yang jarum 2 kali pakai, nggak pernah. Kemudian kantong darahnya juga baru akan dibuka saat ada pendonor yang mau donor. Jadi itu juga menjamin kesterilan dari alat kami. Kemudian untuk proses sampai ke pasien juga kami akan melakukan screening darah, hepatitis, HIV, sifilis. Itu untuk menjamin bahwa darah tersebut tidak ada penyakit menular tersebut.
1: Baik. Dokter Vira, ini kan untuk pendengar juga yang lagi simak siaran kita juga, yang ingin juga berbagi pengalaman, yang belum pernah mendonor juga, ini bisa jadi kesempatan ya untuk bisa mengenal lebih jauh tentang pentingnya donor darah. Usia berapa, Dok, kalau boleh tahu, baru bisa untuk mendonor?
0: Dari umur 17 tahun itu sudah bisa, tapi karena belum ada KTP, jadi harus izin orang tua dulu. Jadi dari 17 sampai umur 60 tahun bisa mendonorkan darah. Cuman kalau misalnya untuk yang di atas 50 tahun mungkin akan ada screening ekstra, karena umur 50 tahun kan sudah mungkin sudah ada penyakit-penyakit yang timbul kayak darah tinggi, kencing manis, itu nanti akan kami screening ulang. Kalau misalnya memang udah pendonor lama itu bisa sampai umur 65 tahun mendonor.
1: Baik. 65 tahun ini usia maksimal gitu ya, Dok?
0: Iya, benar.
1: Baik, untuk di Kota Bengkulu sendiri, Dokter Vira, sudah banyakkah pendonor darah yang aktif untuk mendonor?
0: Kalau di Kota Bengkulu itu sudah lumayan banyak, Mbak, itu apa untuk pendonor yang aktif. Mungkin kalau bisa sebut jumlah, mungkin udah 3.000-an orang yang donor lebih dari satu kali dalam setahun gitu kan. Cuman jumlah ini ya masih sangat kurang jika kita melihat angka tahunannya itu udah sampai 14.000 kantong. Seperti itu.
1: Baik-baik. Dokter, ini juga ada pendengar kita yang gabung juga, ada Zilvi nih. Dok, kalau udah donor darah, ini boleh tidak langsung olahraga sorenya?
0: Oke, jadi kalau misalnya untuk olahraga itu sebenarnya bukan pantangan sih, cuman untuk beberapa pendonor pemula itu kan ibaratnya badannya masih kurang stabil karena darah yang keluar itu kan bisa dibilang volume darahnya kan jadi berkurang. Jadi kalau misalnya dia kurang banyak minum gitu, terus badannya juga agak kurang fit setelah donor darah, itu belum disarankan untuk berolahraga di sore harinya. Cuman ada beberapa pendonor yang rutin, dia apa sudah biasa mendonor darah, jadi tidak terlalu merasakan efek apa-apa setelah donor darah gitu.
1: Baik.
0: Walaupun olahraga.
1: Dokter Vira, untuk pendonor gitu ya, adakah pantangan-pantangan sebelum melakukan aktivitas donor darah?
0: Kalau untuk pantangan itu terutama minum obat ya. Kalau misalnya minum obat itu bukan pantangan lagi sebenarnya. Jadinya pasiennya nggak boleh, pendonornya nggak boleh dulu donor darah. Karena kalau minum obat itu kan ibaratnya obat kan terserap oleh darah ya Mbak ya. Nanti untuk diantarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau misalnya udah minum obat itu darahnya tidak bisa kita kasihkan ke pasien. Kemudian juga kalau minum obat itu menambahkan kemungkinan tes untuk MRTD-nya bisa positif palsu lah, karena minum obat tersebut. Kemudian tantangan lain seperti begadang tadi. Kemudian kalau misalnya untuk yang minum alkohol itu sebenarnya nggak boleh dalam 24 jam itu minum alkohol kalau misalnya memang mau mendonor darah. Lain-lainnya mungkin pastikan tubuh fit aja sih. Jadi kalau misalnya biasanya kena mah, kalau makan pedas ya jangan makan pedas dulu kalau mau donor darah gitu.
1: Baik. Dokter Vira, ini untuk kan beda ya antara obat sama vitamin, Dok. Kalau untuk mengkonsumsi vitamin sebelumnya ini ikut berpengaruh tidak, Dok?
0: Kalau vitamin itu tidak terlalu berpengaruh sih, Mbak. Tapi disarankan sih tidak minum obat atau vitamin.
1: Baik-baik.
0: Lebih bagus lagi kalau tidak minum.
1: Baik. Dokter, ini berapa pendengar kita juga menyimak kita live TikTok-nya RRI Bengkulu. Jadi untuk pendengar yang masih takut untuk mendonor, Dok, karena jarum suntiknya kan lumayan gede ya, Dok.
0: Iya, benar.
1: Apa sarannya kalau, nih, Dok?
0: Kenapa tuh?
1: Gimana sarannya untuk pendengar kita yang masih takut gitu ya?
0: Iya, jadi itu jarum donor darah itu dia gede, lebih gede daripada jarum kita kayak suntik KB atau kalau kita diinfus itu. Alasannya karena darah ini kan kalau misalnya dia ngalirnya lambat itu nanti akan pembekuan. Jadi kalau misalnya ditariknya pakai jarum yang berukuran kecil itu takutnya nanti ada pembekuan darah. Kemudian kalau misalnya untuk takut jarum itu sebenarnya memang agak sulit disingkirkan ya Mbak ya, karena memang ada fobia yang fobia karena jarum kan ada juga. Jadi kalau misalnya memang sudah ada niat dan sudah ingin, oh saya ingin membantu orang lain gitu kan, itu mungkin gak usah terlalu dipikirin jarumnya, pikirin orangnya aja gitu. Kalau misalnya memang takut banget ya gak apa-apa, gak donor dulu gitu, jangan sampai takut kemudian pingsan gitu.
1: Baik, punya pengalaman menarik yang tidak terlupakan nggak, Dok, untuk proses donor darah misalnya di sebuah instansi atau sekolah dan lain-lain?
0: Kalau misalnya untuk donor darah ini, aku pernah di Mercure itu salah satu pegawainya itu pingsan bahkan sebelum lihat jarum, Mbak. Jadi kan dihimbau tuh sama pihak Mercure-nya, jadi pegawai-pegawainya udah ngantri, kemudian lagi pas lagi pendaftaran tuh mungkin karena dia sugesti yang bakal ketemu jarum, jadi dia tuh udah pingsan di meja pendaftaran gitu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Dan
0: Padahal
1: ini
0: dia nggak
1: bikin
0: kayak orang kayak ketakutan, ah, aku takut jarum, takut jarum juga, tapi dia tuh kena melamun habis itu dia pingsan di pendaftaran. Iya.
1: Atau bisa jadi belum sarapan kali ya, Dok?
0: Ya, itu juga bisa sih. Cuman katanya sih karena takut jarum.
1: Oh, oke. Okay. Dok, kita sudah tiba di penghujung ini di program Halo RRI. Barangkali himbauan juga untuk pendengar kita mengenai ketersediaan darah gitu ya untuk Kota Bengkulu, karena ternyata tingkat kesadaran tuh masih bisa dibilang belum begitu meningkat ya, Dok ya.
0: Ya benar, untuk kesadaran masyarakat sendiri sebenarnya memang masih harus digencarkan untuk sosialisasi, kemudian memang harus banyak di kasih tahu kalau misalnya mendonor darah itu lebih banyak kasus positifnya daripada negatifnya. Contohnya dengan kita mendonorkan darah itu kan membantu stok untuk orang-orang yang tidak bisa memproduksi darah sendiri, seperti anak-anak talasemia, seperti itu. Kemudian untuk orang-orang yang kena penyakit ginjal, yang sudah mengalami kerusakan untuk penghasil sel darah mereka masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya bagi pendonor pun juga mereka bisa cek kesehatan gratis, kemudian mengetahui apakah ada penyakit menular secara dini kalau misalnya untuk donor darah. Jadi kalau misalnya ada penyakit kan kalau terscreening lebih awal kan lebih bagus daripada kita udah punya gejala terus kita baru cari pengobatan, seperti itu.
1: Baik.
0: Kemudian kemudian juga beberapa pendonor mengatakan tubuh lebih segar, kemudian badan lebih enak setelah mendonor darah gitu.
1: Ya, Dokter Fira, terakhir ini masih di image yang ya negatif gitu ya di masyarakat bahwa banyak stok darah tapi kok ketika dibutuhkan itu kurang, lari darahnya kemana gitu, Dok?
0: Benar. Jadi untuk meluruskan lagi itu stok darah itu pasti kami akan salurkan pada orang-orang yang paling membutuhkan terlebih dahulu.
1: Ini seperti jadi untuk talasemia pasien.
0: Jadi seperti pasien talasemia dan pasien ginjal itu. Jadi kalau misalnya memang sudah ada jadwal transfusi anak-anak talasemia, biasanya kami utamakan dulu stok untuk mereka. Nah, kedua, kalau misalnya ada yang urgensi. Jadi kalau misalnya pasien di ruang operasi perdarahan butuh darah atau dari IGD butuh darah gitu kan, itu pasti akan didahulukan. Nah, yang itu golongan terakhir ini, yang ketiga ini, itu yang paling sering mengeluh nggak ada darah, Mbak, biasanya karena mereka mungkin dirawat inap, kemudian dikatakan disuruh cari darah seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya keluarga kan karena mereka awam, itu permintaan tiga pasti minta tiga kan, Mbak. Jadi kadang kami mau ngasihnya itu tuh nggak bisa langsung tiga seperti itu, karena untuk mengutamakan stok di pasien nomor satu dan dua tadi kan. Nah, itulah makanya kadang-kadang keluarga pasien yang di golongan ketiga ini merasakan, oh, kenapa sulit sekali ada darah atau enggak. Padahal kami menimbang dengan kegawat daruratannya dan kebutuhannya yang lebih urgen kan anak-anak talasemia dan penderita gangguan ginjal seperti itu.
1: Baik, jadi keluarga pasien tetap harus menyiapkan gitu ya, Dok, ketersediaan darah kalau untuk operasi dan lain-lain gitu ya.
0: Iya, karena ibaratnya itu kan pasiennya tidak gawat darurat. Jadi walaupun enggak kami kasih langsung, itu kan pasiennya, keluarga pasien masih bisa mencari. Nah, memang sebenarnya lebih bagus lagi di seperti di kota-kota lain itu kan sebenarnya mereka sudah tercukupi dari dana apa darah sukarela. Jadi keluarga-keluarga tidak perlu lagi sibuk mencari. Tapi itulah yang masih kita jadi problem di Bengkulu ini. Ya, karena donor darah sukarelanya masih kurang banyak dan acara-acara yang dikatakan banyak itu sebenarnya masih kurang banyak.
1: Okay. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Fira sudah gabung di program Halo RRI. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah berinteraksi bersama kami di program Halo RRI. Program Halo RRI ini hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat yang akan menampung aduan atau persoalan yang terjadi di sekitaran di masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu, untuk pelayanan publik. Series kami Dr. Ria pamit undur diri untuk program Halo RRI dan juga di Bengkulu pagi ini. Rizka pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Dr. Fira.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Halo RRI.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Mobile Application, RRI Digital. Pro
8: 1. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

Selamat siang mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di Bengkulu siang ini. Anda bersama saya Haryansyah, menemani hingga pukul 15 nanti. Musik informasi akan hadir tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH. Di Lantas Polda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Situasi negara kita yang juga sedang banyak dilanda bencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau juga disapa dengan Gus Ipul memastikan bantuan pasca bencana untuk kali ini yang di Sumatera senilai 435,3 miliar rupiah telah cair dan siap disalurkan. Bantuan ini berupa jaminan hidup dan

Bantuan ini dialokasikan untuk Kabupaten Aceh Utara 328,456 miliar rupiah, yang terdiri dari 305,7 miliar rupiah untuk isi hunian bagi 101.900 kepala keluarga dan 22,756 miliar rupiah untuk jaminan hidup yang diperuntukkan bagi 16.857 jiwa. Sementara untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, ini untuk mendapatkan 72,977 miliar rupiah, Kota Langsa 32,674 miliar rupiah, di Kabupaten Nagan Raya 398,7 juta, sementara di Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan bantuan 267,45 juta rupiah, serta Kabupaten 50 Kota 553,15 juta rupiah. Dan untuk pencairan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana ya, yang banjir juga longsor di banjir di Sumatera dan juga di Aceh. Dan bantuan jaminan hidup ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan untuk bantuan isi hunian ini membantu untuk keluarga bisa kembali melengkapi kebutuhan rumah tangga mereka. Dan pastinya akan dilakukan koordinasi oleh Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah juga pihak terkait untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan juga tepat sasaran. Dan diharapkan bisa menjadi penguat untuk keluarga yang terdampak untuk bisa bangkit dan juga menata kembali kehidupan. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal. Yang
0: Iya.
1: paling penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

seperti lagu ini. Kita harapkan memang September bisa ceria, September bisa membuka semua asa, semua harapan, ya apa yang kita harapkan ini bisa terwujud, bisa lebih baik lagi kondisi Indonesia untuk kita di Bengkulu juga. Dan ini menjadi doa kita bersama. Dan semoga juga dengan yang ada melalui program seperti Sekolah Rakyat ini juga bisa membuka asa lagi untuk anak-anak dari keluarga ekonomi yang bisa dibilang sangat membutuhkan. Ini bisa untuk mereka tetap melanjutkan sekolah dan juga pendidikan. Dan ini kabar dari RRI.co.id, lebih dari 44 ribu anak keluarga miskin sekarang mendapat akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat. Anak-anak ini berasal dari jenjang sekolah dasar, SMP, hingga ke SMA. Dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial, Devi Deliani, mengatakan program ini ditujukan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang bagi pendidikan anak-anaknya. Dan pemerintah juga terus memperluas jangkauan Sekolah Rakyat ke berbagai daerah yang saat ini memastikan lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin jenjang SD, SMP, hingga SMA kembali mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis, sehingga kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang untuk masa depan anak-anak ini. Dan program ini untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi diputuskan melalui pendidikan dan juga pemberdayaan. Dan saat ini Sekolah Rakyat telah menjangkau 182 wilayah, meningkat dari 166 titik pada tahun pertama, dan sekarang sudah ada 182. Dan setiap siswa yang terdaftar berdasarkan nama dan alamat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Mekanisme ini ditujukan agar bantuan negara diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dan tahun ini sebanyak 93 gedung sekolah rakyat permanen telah rampung dibangun. Gedung ini mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September untuk memperluas akses pendidikan. Dan ditargetkan lebih dari 150 ribu siswa mendapatkan layanan sekolah rakyat pada 2027 nanti. Dan target ini juga diarahkan agar setiap kabupaten kota memiliki minimal satu gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: aduh, sakit banget. Aduh, ya ampun, aduh, sakit banget.
1: Mas, permisi mas.
2: Iya mbak, ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya, sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin, malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

Dengar pukul 11 kami akan update informasi seputar olahraga di Dinamika Olahraga pukul 11 nanti dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Robby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Gian Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure itu mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise, ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. Satu perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang kita dan suasana padat, kita tahu persiap game seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Memang pertama kita di malam hari juga Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal game gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan caranya dia bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Akhil melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas Kapten Tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nantikan evaluasi. Dua tim memang luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit gitu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbunyi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau pemainan semua sudah bermain bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga
2: hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

Mendengar, melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Sesudah kami hadirkan informasi dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Musik informasi masih terus hadir hingga pukul 15 nanti. Dan update informasi seputar Bengkulu nanti pukul 13 juga kami hadirkan langsung dari Studio Pro 1 Bengkulu. Jadi tetap bersama kami di Bengkulu siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Bobi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, hari ini 21 September diperingati juga sebagai Hari Perdamaian Internasional, yang tentunya juga untuk hari ini diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan ini menjadi satu gerakan yang penting, dan juga berbagai hal dilakukan untuk memberdayakan warga biasa dalam membangun perdamaian. Kalau dari sejarahnya, ini pertama kali digerakkan pada tahun 1981 oleh General Assembly atau Majelis Umum PBB, dan dua dekade kemudian di tahun 2001 Majelis Umum secara sepakat menetapkan hari ini sebagai periode anti kekerasan juga gencatan senjata. Dan 2026 ini mengangkat tema resmi Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day, yang menegaskan investasi dalam perdamaian merupakan landasan krusial untuk mengatasi berbagai tantangan kemanusiaan. Dan tentunya juga diberikan penghormatan khusus kepada para arsitek perdamaian yang sehari-hari menggerakkan aksi di tingkat lokal. Masyarakat dari berbagai kalangan juga didorong untuk mengambil tindakan nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman juga berkeadilan. Gagasan investasi perdamaian juga mencakup pengalaman hidup berupa keselamatan, martabat, kesempatan, juga kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang dimanapun berada diajak untuk berkontribusi melalui langkah-langkah kecil seperti membantu sesama atau menyuarakan perubahan yang positif. Dan untuk perayaan ini juga ada tradisi global seperti pemukulan lonceng perdamaian PBB, yang lonceng ini ditempa ya, dibuat dari sumbangan koin dari berbagai negara. Terus ini menjadi simbol abadi diplomasi. Dan berbagai kegiatan juga dilakukan seperti kegiatan edukatif, termasuk juga diskusi pemuda lintas generasi yang ikut diselenggarakan untuk memperkuat komitmen bersama. Dan dari momentum peringatan Hari Perdamaian Internasional 2026 ini juga mengajak semuanya untuk diingatkan, perdamaian bukan sekedar wacana di ruang konferensi saja, melainkan tanggung jawab bersama setiap hari.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Rosatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Bengkulu siang ini, melanjutkan kebersamaan kita. Untuk Anda yang tadi lagi break, istirahat, buat sholat zuhur, atau juga mau makan siang. Dan masih kami temani, nanti dengan informasi terupdate pukul 13 nanti kami hadirkan berita daerah. Yang juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Senin 21 September 2026. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dorong sampah dikelola dari sumber. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu mengajak masyarakat gotong royong sebelum menghadapi musim penghujan. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat siang pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yang dorong sampah dikelola dari sumbernya. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terus mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola sampah, terutama dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah. Sampah yang masih memiliki nilai guna diharapkan tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Masyarakat dapat memilah sampah sesuai jenis untuk kemudian dikelola kembali melalui berbagai kegiatan pengelolaan maupun bank sampah yang telah tersedia di kelurahan. Kepala Dinas DLH Kota Bengkulu, Ansar Amin, mengatakan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, keberadaan bank sampah di kelurahan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyalurkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Sementara untuk sampah organik, Ansar menyebut saat ini sudah mulai banyak masyarakat yang mengelolanya menjadi magot. Pengelolaan tersebut menjadi salah satu bentuk pemanfaatan sampah agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Ia menyebut volume sampah yang masuk ke TPA Air Sebakul masih cukup besar. Setiap harinya, sampah yang dibawa ke lokasi tersebut dapat mencapai sekitar 130 ton. Besarnya volume tersebut menunjukkan perlunya upaya pengurangan sampah sejak dari tingkat rumah tangga, lingkungan, keluarga, hingga ke tempat pemprosesan akhir. Ansar mengatakan, pemilahan sampah dari sumber akan memberikan dampak terhadap jumlah sampah yang akhirnya dibuang ke TPA.
2: Bisa 130 ton per hari. Bayangkan kalau ini semua harus berakhir di TPA, sampai berapa lama lagi. Oleh karena itu, nah mungkin kita perlu berkolaborasi, bekerja sama bagaimana kemudian sampah ini kita kelola secara bersama-sama.
1: Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, kelurahan, komunitas, bank sampah, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga persoalan sampah di Kota Bengkulu dapat ditangani dari hulu hingga akhir. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkulu Utara, Juwita Abadi, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama masyarakat baru-baru ini secara gotong royong memperbaiki jaringan irigasi air Nokan di Kelurahan Kemumu. Penanganan ini difokuskan pada pembersihan, penambalan, hingga peninggian dam agar debit air yang mengalir ke lahan pertanian dapat kembali optimal. Aksi tanggap ini berjalan setelah pihak DTPHP menerima keluhan dari para petani yang menggantungkan sumber pengaliran lahan yang berada pada jaringan irigasi air Nokan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Juwita Abadi mengatakan pihaknya bersama dinas instansi terkait langsung membangun koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, pemerintah desa, hingga kelompok tani setempat. Kolaborasi ini melibatkan partisipasi aktif dari warga Kelurahan Kemumu, Desa Sidodadi, dan Desa Tebing Kaning yang secara bersama-sama turun ke lapangan membenahi fasilitas irigasi tersebut. Melalui perbaikan darurat dan gotong royong jaringan irigasi ini, ketersediaan air untuk sektor pertanian di Bengkulu Utara diharapkan dapat kembali terjamin. Penyaluran dana desa di Provinsi Bengkulu hingga September 2026 terus berjalan dengan total realisasi mencapai Rp364.429.944.600. Angka tersebut setara dengan 96,64% dari total pagu dana desa tahun 2026 sebesar Rp377.083.944.000 yang diperuntukkan bagi 1.341 desa di 9 kabupaten. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu M. Irfan Suryawardana mengatakan, sejumlah kabupaten telah berhasil merealisasikan penyaluran dana desa secara maksimal. Kabupaten Seluma dan Mukomuko menjadi dua daerah dengan realisasi penyaluran mencapai 100%. Sementara sebagian kabupaten lainnya telah mencatatkan realisasi di atas 95%. Dana desa tersebut diharapkan segera memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program seperti bantuan langsung tunai atau BLT desa, program ketahanan pangan, serta berbagai program prioritas pembangunan desa. Dengan masih adanya dana yang belum tersalurkan, pemerintah daerah dan pemerintah desa diharapkan terus menyelesaikan proses administrasi agar seluruh dana desa dapat disalurkan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar juga pemirsa, anggota Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Edi Haryanto, mengapresiasi langkah PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu yang mulai melakukan perbaikan jalan di kawasan Pelabuhan Pulau Bai, di mana perbaikan tersebut merupakan langkah positif yang sudah lama dinantikan oleh para pengguna jasa pelabuhan. Apalagi kondisi jalan di kawasan pelabuhan selama ini banyak dikeluhkan karena menjadi jalur utama kendaraan logistik termasuk truk angkutan batubara serta kendaraan yang menuju dermaga samudra. Namun demikian, Edi berharap perbaikan jalan tersebut tidak berhenti pada pekerjaan secara bertahap di beberapa titik saja. Bahkan meminta Pelindo memiliki target yang jelas agar jalan tersebut dapat dituntaskan sampai ke ujung dermaga samudra. Dengan begitu, arus trucking bisa berjalan lebih lancar, waktu tempuh lebih efisien, dan biaya logistik juga dapat ditekan. Belum lagi jalan merupakan bagian penting dari keberhasilan revitalisasi Pelabuhan Pulau Bai. Terlebih, Pelindo sebelumnya menyampaikan bahwa program revitalisasi Pelabuhan Pulau Bai memiliki nilai investasi yang sangat besar, sekitar Rp1 triliun. Selain itu, Pelabuhan Pulau Bai harus dipersiapkan koordinasi lintas sektoral secara serius sebagai kawasan industri dan pusat logistik. Maka seluruh infrastrukturnya harus dibangun secara terintegrasi, mulai dari alur pelayaran, dermaga, jalan kawasan pelabuhan, hingga konektivitas transportasi darat.
3: Kami sangat mengapresiasi langkah dari PT Pelindo Pulau Bai Bengkulu memperbaiki jalan di kawasan yang menuju Pelabuhan Samudra, karena ini sudah dinanti bertahun-tahun oleh pengguna jasa, dan jalan ini menjadi jalan penggerak urat nadi, penggerak logistik di Pelabuhan Pulau Bai. Saya harap perbaikan jalan tersebut tidak berhenti atau bertahap, tapi paling tidak harus menyeluruh sampai ke Pelabuhan Dermaga Samudra, sehingga kendala yang selama ini dikeluhkan oleh truk-truk batubara bisa dituntaskan.
0: Sebelumnya, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi mengemukakan perbaikan menyasar sejumlah titik dahulu yang selama ini menjadi kendala bagi kelancaran arus kendaraan logistik, sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga standar keamanan dan kenyamanan di area operasional pelabuhan. Apalagi tim teknis lebih dulu memetakan titik-titik jalan yang rawan kerusakan, kemudian menuntaskan perbaikan sesuai standar konstruksi pelabuhan sebelum beralih ke tahap penyelesaian akhir. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu mengajak masyarakat gotong royong sebelum menghadapi musim penghujan. Laporannya disampaikan Anggrit Nardianto.
4: Seiring dengan mulai turunnya hujan di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu, masyarakat Kota Bengkulu diimbau untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan memastikan saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat oleh sampah. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk memperlancar aliran air, serta mengantisipasi terjadinya genangan dan banjir saat curah hujan meningkat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin SPT mengatakan kegiatan gotong royong di tingkat kelurahan khususnya RT menjadi salah satu upaya yang terus didorong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan karena kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.
5: Kita di Kota Bengkulu kan di kelurahan-kelurahan itu di RT-RT selalu melakukan kegiatan gotong royong. Sejauh ini yang kita lakukan adalah menggerakkan membantu masyarakat di dalam kegiatan gotong royong untuk memfasilitasi misalnya mereka butuh angkutan sampah untuk kemudian mengangkut sampah yang ada. Kita selalu mengajak masyarakat untuk berkolaborasi untuk menjaga lingkungan ini.
4: Ansar menjelaskan DLH Kota Bengkulu turut memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, termasuk membantu pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong warga lebih aktif membersihkan lingkungan menjelang dan selama musim penghujan. Selain menjaga kebersihan, DLH Kota Bengkulu juga mengajak masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Kesadaran dan partisipasi warga dinilai penting agar kebersihan lingkungan dapat dipertahankan, sekaligus mengantisipasi dampak yang muncul saat musim hujan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, berbagai tahapan untuk mengoperasikan rumah sakit pertama tipe D di Desa Sumber Harapan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur terus dilakukan. Mulai dari perampungan perda, pengurusan izin, pengurusan kelembagaan, dan lainnya. Bagi masyarakat di Kecamatan Nasal, kehadiran rumah sakit pertama tipe D ini sangat dinantikan. Salah seorang warga Kecamatan Nasar, John, mengatakan jika rumah sakit pertama tipe D ini telah beroperasi, masyarakat di Kecamatan Nasal tidak perlu lagi jauh-jauh ke RSUD yang berada di Desa Cahaya Batin untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih lengkap. Dan itu, ia juga masyarakat lainnya berharap rumah sakit ini dapat segera beroperasi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, pembangunan fisik rumah sakit pertama tipe D ini menelan anggaran sebesar 38 miliar rupiah. Sementara untuk pengadaan alat-alat kesehatan mempunyai anggaran tersendiri sebesar 15 miliar rupiah. Untuk sarana penunjang lainnya sebesar 5 miliar rupiah. Dan semua anggaran pembangunan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus DAK Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur tahun 2024. Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Lili Suryani mengatakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pembinaan kepada tenaga pendidik di sekolah untuk memperkuat pemahaman terhadap seni dan budaya Bengkulu. Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi seni budaya daerah secara tepat kepada siswa, sehingga pengetahuan tersebut dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Lili menjelaskan saat ini gempuran kesenian dan budaya dari luar daerah maupun luar negeri semakin masif dan mudah diakses oleh generasi muda melalui berbagai media, mulai dari film dan drama Cina, budaya K-pop, hingga makanan kekinian dari Thailand, Korea, dan negara lainnya yang merupakan bagian dari tren yang cepat diterima masyarakat. Sehingga seni budaya Bengkulu perlu terus dirawat agar tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Ia berharap tidak hanya guru di sekolah, tetapi juga orang tua turut berperan dalam mengenalkan seni budaya Bengkulu kepada anak-anak sejak dini. Menurutnya, semakin banyak pihak yang memberikan informasi dan pemahaman tentang budaya lokal, maka semakin besar peluang generasi muda untuk mengenal, mencintai, menjaga, dan melestarikan seni budaya Bengkulu sebagai bagian dari identitas daerah. Madrasah Aliyah Negeri Iman II Kota Bengkulu menjadi tuan rumah Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Bengkulu yang dijadwalkan berlangsung 5 hingga 6 Oktober 2026. Sebanyak 330 peserta dari berbagai jenjang pendidikan akan mengikuti kompetisi setelah melalui tahapan seleksi untuk memperebutkan tiket ke tingkat nasional. Peserta terdiri dari 60 siswa jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI, 90 siswa Madrasah Tsanawiyah MTS atau SMP, serta 180 siswa Madrasah Aliyah atau SMA. Dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Hamdani mengatakan, peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Bengkulu pada OMI tingkat nasional yang direncanakan berlangsung di Medan atau Bandung pada Desember 2026 mendatang. Hamdani mengatakan, OMI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang untuk menemukan dan mengembangkan talenta peserta didik madrasah. Ia berharap pelaksanaan Diman 2 Kota Bengkulu berjalan tertib dan objektif dengan dukungan panitia, pengawas, pendamping madrasah, serta peserta. OMI 2026 mengusung tema Islam, Sains, dan Ekoteologi, menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju. Menurut Hamdani, kompetisi ini diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi madrasah yang tidak hanya unggul dalam akademik, riset, sains, teknologi, dan inovasi, tetapi juga memiliki integritas, sportivitas, kreativitas, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur ingatkan 33 peserta Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi OMI tingkat Provinsi Bengkulu. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Kasih Pendidikan dan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugiem MPD mengingatkan 33 peserta Olimpiade Madrasah Indonesia asal Kabupaten Kaur yang berhasil lolos ke tingkat Provinsi Bengkulu untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Para siswa diminta meningkatkan latihan mengerjakan soal, sementara guru pembimbing diharapkan aktif dalam melakukan pendampingan, monitoring, serta memberikan motivasi. Kemudian, peserta juga diharapkan menjaga kesehatan sehingga pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi nantinya meraih prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Kaur di tingkat Provinsi Bengkulu. Selain itu, dirinya mengungkapkan dukungan guru pembimbing memiliki peran penting agar para siswa mampu mengasah kemampuan akademik sekaligus menjaga semangat belajar. Pianya berharap ada siswa-siswi yang terbaik dari Kaur yang dapat tampil pada OMI tingkat nasional tahun 2026.
7: Lebih banyak lagi latihan soal. Dan harapan kita ada di Kaur mewakili untuk semua jenjangnya untuk tingkat nasional yang dikembalikan di sekolah masing-masing, karena di sekolah masing-masing itu kan sudah ada pembimbingnya untuk mapel-mapel ini. Jadi sudah difokuskan ke satuan kerja, ke madrasah yang akan mengikuti OMI tingkat Provinsi Bengkulu.
6: Ia juga menegaskan bahwa ajang Olimpiade Madrasah Indonesia bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan juga sarana untuk mengembangkan potensi, melatih kepercayaan diri sendiri, serta membangun prestasi madrasah di tingkat daerah hingga nasional. Dengan semangat dan kerjasama yang baik antara siswa dan guru, kemudian pihak madrasah, diharapkan Kabupaten Kaur dapat mencetak prestasi yang membanggakan pada ajang Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi Golkar, Rodi, mengemukakan persoalan lapangan kerja tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah. Namun solusi yang ditempuh sebaiknya mendorong munculnya aktivitas ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Rodi juga mendorong pemerintah Kota Bengkulu memperluas investasi, memperkuat UMKM, serta membuka ruang lebih besar bagi usaha kreatif dan produktif. Mengingat pertumbuhan sektor-sektor tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Hanya saja, ia tidak sepakat apabila pungutan parkir di retail modern seperti Alfamart dan Indomaret dijadikan instrumen untuk membiayai penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Rodi juga berharap pembahasan mengenai pengelolaan parkir di gerai retail modern dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kemampuan masyarakat, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di Kota Bengkulu. Sedangkan untuk membuka lapangan kerja, agar pemerintah kota benar-benar mencari sektor baru dan bukan lagi parkir yang dijadikan salah satu solusinya. Polres Lebong gelar operasional atau GO sekaligus latihan praoperasi atau lat praops Pilkades 2026 sebagai bagian dari persiapan pengamanan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lebong. Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani menjelaskan, gelar operasional merupakan agenda evaluasi yang digunakan untuk melihat perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lebong. Evaluasi dilakukan agar setiap satuan dapat mengetahui perkembangan di wilayah masing-masing dan mengambil langkah sesuai tugas serta kewenangannya. Sementara itu, Latpra Ops Pilkades 2026 difokuskan pada kesiapan pengamanan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung di 78 desa Kabupaten Lebong. Latihan ini memberikan pemahaman kepada personil mengenai pola pengamanan dan cara bertindak ketika menjalankan tugas di lapangan.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah RRI Bengkulu siang ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: kan ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Masih menemani Anda di Bengkulu siang ini. Kebersamaan kita masih terus lanjut ya. Ini di relaksasi kami hadirkan lagu-lagu hit terbaik menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM, juga di aplikasi RRI Digital, juga yang lagi dengarkan kita di streaming rri.co.id.

0: udah lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita dicek fakta pukul 14. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Dan unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang atau KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 lalu di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Dan faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September tersebut adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dan dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Ajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ini toh video
1: guys, viral kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan.

Mendengar kita ke kabar dari rri.co.id. Jadi ini memang masih rame ya mengenai beras fortifikasi. Yang memang sih beras ini jadi salah satu pangan pokok yang memang punya peran penting dalam kehidupan kita ya. Jadi adanya ketidaktaatan produsen ya dengan mencantumkan sebagai beras fortifikasi, padahal ini ada aturannya. Ini lagi jadi sorotan dari pemerintah. Dan memang pemerintah juga telah menetapkan standar nasional Indonesia atau SNI ya untuk beras fortifikasi ini sebagai acuan bagi pengawas, pelaku usaha juga pemangku kepentingan lainnya. Standar ini tentunya diperlukan untuk produk beras yang memang sudah ditambahkan sebagai sebagian zat gizi ya, sehingga dapat menimbulkan perbedaan ya dengan pemahaman mengenai produk yang benar-benar dapat disebut sebagai beras fortifikasi. Jadi kalau istilah beras fortifikasi ini ya hanya dapat digunakan untuk beras yang telah difortifikasi dan memenuhi ketentuan SNI ini. Ketentuan ini meliputi penggunaan bahan baku yang ditetapkan, persyaratan mutu, jenis, juga jumlah zat gizi, cara produksi, pengemasan, penyimpanan, pelabelannya, pengambilan contoh, hingga metode pengujiannya. Jadi jenis zat gizi yang ditambahkan untuk beras fortifikasi ini

sudah ditentukan. Jadi ada vitamin B1, asam folat, vitamin B12, besi, dan juga seng. Dengan demikian, produk yang menggunakan istilah beras fortifikasi tidak sekedar harus menambahkan tambahan zat gizi, tapi juga sudah memenuhi persyaratan lain juga, jenis, jumlah zat gizinya, serta berbagai persyaratan lain yang ditetapkan dari standar SNI ini ya. Jadi standarnya SNI 9372.2/2025. Dan juga perlu dibedakan beras fortifikasi dari beras biofortifikasi, karena keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda dalam peningkatan kandungan zat gizi. Kalau beras biofortifikasi, jadi memang beras yang memperoleh pengayaan zat gizi melalui intervensi agronomis atau pemuliaan, dan jumlah zat gizi yang diunggulkan harus melebihi kisaran zat gizi secara alami yang terkandung dalam beras. Sedangkan ada lagi nih, jadi selain beras fortifikasi dan beras biofortifikasi, ada pula beras yang hanya ditambahkan zat gizi tertentu tapi belum memenuhi ketentuan standar dari SNI ini. Jadi kalau beras yang seperti ini tidak boleh melabelkan di kemasannya sebagai beras fortifikasi atau beras biofortifikasi. Jadi cuma boleh karena menambahkan zat gizi tertentu tapi belum sesuai standar SNI. Jadi beras ini cuma boleh menyantumkan nama jenis berasnya disertai dengan informasi bahwa produk tersebut diperkaya atau ditambahkan zat gizi tertentu. Jadi di kemasannya harus disebut beras yang diperkaya atau ditambahkan zat gizi gitu tertentu. Nah, jadi hanya boleh seperti itu saja. Dan untuk produsen juga harus tahu ini sudah ada standar SNI-nya, juga di kemasan harus mencantumkan juga informasi nilai gizinya, ING, pada label kemasan untuk baik beras fortifikasi, beras biofortifikasi, maupun juga beras yang ditambahkan dengan zat gizi tertentu. Jadi ini wajib konsumen tahu ya. Dan informasi ini kami ambil dari rri.co.id.

Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya. Nggak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, nggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman, Tika. Nih, Julia.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu Siang ini bersama saya Haryansyah. Selamat pagi ini untuk Bengkulu sore ini akan dilanjutkan bersama Miatur Rohma, tetap di Pro 1 Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Miatur Rohmah menemani Anda di Bengkulu sore ini. Untuk hari ini Senin 21 September 2026.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami sampaikan bahwa azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik, pendengar, kita akan beralih dulu ke lagu religi jelang azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

6 RW 1 Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Kemudian pendengar, berita kehilangan berasal dari Widyawati di Kandang Mas RT 41 RW 5 Kelurahan Kampung Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu buah BPKB mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BD1369EC dan hilang di seputaran kantor Samsat Kota Bengkulu pada Senin 7 September 2026. Bagian yang menemukan harap mengembalikan kepada Widyawati di Kandang Mas RT 41 RW 5 Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Demikian pendengar, telah kami sampaikan berita kehilangan kerongkar Anda, dan berikut kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Pertanian menyiapkan asuransi usaha tani padi atau AUTP melindungi 100 ribu hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia pada 2026. Program ini menjadi jaring pengaman finansial bagi petani ketika tanaman padi mengalami kerusakan atau gagal panen. AUTP memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Dan risiko tersebut mencakup serangan wereng, tikus, penyakit blas, serta gangguan lain yang dapat merusak tanaman padi. Pendengar, program ini disiapkan untuk menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga 6 bulan ke depan. Selain menyediakan perlindungan melalui AUTP, pemerintah juga memperkuat pengelolaan sumber daya air dan mempercepat program pompanisasi. Sementara itu, nilai premi AUTP mencapai Rp180.000 per hektar untuk satu musim tanam, tetapi 80% atau Rp144.000 itu ditanggung pemerintah. Tentunya dengan subsidi tersebut, petani cukup membayar premi sebesar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam. Dan petani dapat memperoleh klaim senilai Rp6.000.000 per hektar apabila tingkat kerusakan tanaman mencapai minimal 75% sesuai hasil pemeriksaan. Dana klaim dapat digunakan sebagai modal untuk mengelola lahan dan memulai kembali kegiatan pertanian pada musim berikutnya. Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alamsah mengatakan bahwa perlindungan petani tidak cukup hanya melalui intervensi teknis, mitigasi risiko juga perlu diperkuat melalui perlindungan finansial agar keberlanjutan usaha tani tetap terjaga. Dan petani yang ingin mengikuti AUTP dapat menghubungi penyuluh pertanian lapangan atau Dinas Pertanian setempat untuk memperoleh pendampingan pendaftaran. Kementerian Pertanian juga mengajak petani untuk memanfaatkan program tersebut sebelum risiko terjadi agar lahan dan keberlanjutan usaha terlindungi. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.
1: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Pemirsa, kita jalan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan simak Warta Belajar Sumba. Namun sebelumnya kita simak dulu ada kotak dengan Masih Cinta.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Bengkulu sore ini
5: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya, dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini.
3: Kemarau di Kabupaten Wekanan dan ancaman Kadurla. Saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November.
0: Itulah di antara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 21 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu rutin menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan akibat dampak kekeringan. Laporan disampaikan yaitu bersama Berlian RRI Bengkulu.
1: Baik, mendengar dari Bengkulu dapat kami laporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu mulai mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat kondisi kekeringan. Dalam penyalurannya, BPBD Kota Bengkulu bekerja sama dengan PDAM untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengatakan distribusi air bersih merupakan bentuk respon pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hingga saat ini distribusi air bersih telah dilakukan di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Sawah Lebar, Tebeng, dan Beringin Raya. Made menjelaskan, penyaluran air tidak hanya berdasarkan pemantauan petugas, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dapat menyampaikan laporan kepada PDAM maupun BPBD Kota Bengkulu.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya. Dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan sebenarnya.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Bisri, mengatakan kondisi air sumur di rumahnya mulai menyusut. Ia khawatir sumur akan mengering jika hujan belum juga turun. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bisri mengaku menggunakan air secara lebih hemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Kalau kondisi air, Bang, itu udah mulai kekurangan ya, apalagi sumur untuk kebutuhan pribadi itu udah mulai nggak seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang udah di bawah setengah tuh, Bang. Jadi kita harus berhemat supaya untuk kebutuhan kepentingan yang pokok.
1: BPBD Kota Bengkulu mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak, terutama untuk kebutuhan penting seperti minum, memasak, kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga. Masyarakat juga diminta menyiapkan wadah penampung ketika mendapatkan informasi adanya distribusi air bersih, sehingga proses penyaluran dapat berlangsung lebih cepat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami merujuk ke RRI Sungai Liat. Ancaman kemarau panjang dan karhutla di Bangka Belitung diperkirakan akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat, melaporkan.
4: Berkarya berjuang untuk negeri. Baik pendengar, kemarau panjang yang terjadi di Bangka Belitung sejak Juli kemarin berdampak terhadap berbagai ancaman kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ancaman tersebut diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan November mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Bangka Belitung Slamet Supriyadi, bahwa peralihan musim kemarau ke hujan diprediksi terjadi pada November secara bertahap hingga Desember 2026. Menurut Slamet, awal musim hujan pada bulan November diprediksi mengalami keterlambatan atau mundur sekitar 4 dasarian dibandingkan periode normalnya. Ia menyebut kondisi itu bisa saja terjadi karena setiap zona musim memiliki karakteristik yang berbeda dan waktu peralihannya.
5: Peralihan sementara memang di periode November peralihannya sudah memasuki musim penghujan gitu. Dan mudah-mudahan secara berangsur-angsur, secara bertahap di Desember sudah full memasuki musim hujan gitu.
4: Namun ia menjelaskan walaupun cuaca panas dan kering masih mendominasi, tak menutup kemungkinan adanya hujan kategori ringan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kayu Besi hingga Kabupaten Bangka Barat. Sebelumnya dalam rakor Mabes TNI yang dilaksanakan bersama Pemkab Bangka terkait penanganan karhutla, Perwira Menengah TNI Angkatan Udara, Kolonel Tim Sambas menjelaskan kehadiran pihaknya di wilayah Sumatera sebagai bagian dari penugasan membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sekitar 1.000 perwira dikirim ke berbagai wilayah dengan 100 personil di wilayah Sumsel dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang disebar ke berbagai kabupaten.
6: Kebakaran hutan di Pulau Bangka ini kami sudah mendapat data kemarin berkunjung ke BPBD. Jadi sampai kemarin data kargo telah di Pulau Bangka ini sekitar 761 titik dapat terakhir kemarin. Lahan yang sudah terbakar sekitar 1.688 hektar. Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
4: Pihaknya sudah berkeliling melakukan pemantauan dan sosialisasi ke masyarakat serta pemegang hak lahan rawan karhutla. Kehadiran Mabes TNI memberi penguatan bagi pemerintah daerah dengan menekankan pentingnya pencegahan serta deteksi dini sebagai langkah utama. Yang salah satu upaya adalah penguatan desa peduli api. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Tepernya berikut kita akan dengarkan beragam ketanggapan masyarakat Jambi terkait kemarau panjang dan ancaman karhutlah yang berhasil dihimpun reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Ya kalau menurut saya sih sebenarnya kapan karhutlah ini berakhir kita tidak bisa prediksi ya, tapi ya sebisa mungkinlah pemerintah juga memperhatikan terus-terus sosialisasi agar masyarakat tuh paham jangan membakar hutan ataupun lahan saat kemarau ini karena mudah terbakar, dan juga untuk perokok, puntung rokoknya janganlah buang sembarangan, dimatikan dulu lalu dibuang tempat yang semestinya, dan kita sesamalah menjaga agar Jambi tetap baiklah.
3: Kemarau panjang masih perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk berakhirnya musim kemarau itu sangat bergantung pada perubahan cuaca dan turunnya hujan yang merata.
4: Kemarau panjang menjadi perhatian kita bersama karena dengan kemarau panjang dapat mengakibatkan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat, kita harus menjaga. Jangan sampai membuang puntung rokok dan membakar sampah ataupun membakar lahan dengan semena-mena. Kita harus berhati-hati untuk menjaga kelestarian alam di saat kemarau panjang tersebut.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air melaksanakan program Sumur Bor untuk menghadapi masalah kekeringan dan krisis air bersih pada daerah terdampak. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait hal tersebut, kita akan dengarkan wawancara Rian Apridani bersama Kasih Survei Rekayasa Teknik Dinas PSDA Sumatera Selatan, Abdurrahman, berikut ini.
5: Baik, Pak Rahman, kekeringan yang terjadi pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan menyebabkan krisis air bersih. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini telah menyiapkan program Sumur Bor sebagai antisipasi. Bisa Anda jelaskan apa dan bagaimana program ini, Pak Rahman?
6: Memang kegiatan Sumur Bor itu berada di Pemprov ya, melalui Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pertama sekali kami itu melakukan kajian terlebih dahulu, Pak. Jadi melalui kegiatan namanya survei potensi sumur bor. Nah, survei potensi sumur bor itu jenis kegiatannya adalah melakukan survei, Pak, pada lokasi yang telah terdipakan ya, Pak ya, terdepakan ya, di mana lokasinya. Kalau kami ya, Pak, di bidang perencanaannya. Nah, kami melihat, Pak, usulan mana pada daerah tersebut, kemudian apakah masyarakat mau, Pak, menghibahkan tanahnya itu, Pak, sebesar 4x4 untuk area kerjanya si sumur bor, karena nantinya sumur bor itu dia satu set, Pak, yang akan dibangun oleh SDA. Ada nanti ada rumahnya, nanti ada rumah pompanya, nanti ada termonnya, dan sebagainya. Itu kan memakan luas lahan 4x4, kan? Nah, kalau 4x4 itu kan, kalau kita di perkotaan kan sayang, kan, Pak, ya? Nah, kalau di pedesaan kan, nah, kami harus melakukan, tanya dulu, Pak, sama pemerintah setempat melalui kadesnya, kan, mana masyarakat yang mau, ataupun di tempat des kades itulah, Pak, mau yang untuk dihibahkan dalam pembangunan sumur bor.
5: Baik, lalu metode apa yang digunakan dalam melakukan pengeboran air di bawah permukaan tanah?
6: Nah, lalu dalam perencanaannya, kegiatan sumur bor yang dilakukan itu adalah menggunakan metode geomagnet namanya, Pak. Jadi menggunakan geomagnet menggunakan lintasan ya, Pak ya. Lintasan kabel listrik untuk mengetahui, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi topografi, kemudian bagaimana geologi tanahnya, jenisnya apa, seperti itu. Itu kita sebutnya dengan resistivitas. Nah, dari sana kita mengetahui, Pak, oh ternyata pada daerah tersebut kandungan airnya sekian, Pak. Oh, ternyata pada daerah tersebut terdapat misalnya airnya tetapi asam ataukah penuh dengan Fe, besi ya, Pak, Mg, mangan dan sebagainya. Lalu ketika setelah tinjauan itu kami tim perencanaan ya, Pak, mencoba Pak menganalisis Pak hasil dari kegiatan survei itu, apakah pada daerah tersebut itu berapa kedalamannya Pak? Jadi misalnya kedalaman 80 meter dengan misalnya kualitas airnya seperti apa, jumlah airnya seperti apa. Nah, itu kami coba untuk melakukan perencanaan teknisnya Pak, RAB-nya Pak. Jadi nanti menggunakan pipa casing berapa, nanti menggunakan pompa submersible seperti apa, dan nantinya tetmonnya, kemudian ada filter. Tentunya kita ada namanya sambungan rumah tangga SR ya Pak. Sambungan rumah tangga ini Pak yang harus kita prioritaskan terutama untuk masyarakat luas. Tetapi melihat dulu Pak dari lokasi yang mana yang mau dihibahkan Pak, ataupun diusulkan yang berdasarkan dari Kades ataupun dari masyarakat setempat. Seperti itu. Ketika perencanaan sudah selesai, ada namanya tim konstruksi Pak. Kami kebetulan dibagi menjadi dua tim ya Pak Robia. Kami ada di tim perencanaan, satu lagi di tim konstruksi. Nah, tim konstruksi inilah Pak yang membangun ya Pak ya, nantinya membangun terkait rencana lokasi titik-titik sumobor yang menyebar di 17 kabupaten kota. Tidak semua ya Pak, karena tergantung anggaran juga kan yang menyebar di Sumsel lah Pak, seperti itu.
7: Lalu setelah sumur bor ini beroperasi, seperti apa peruntukannya bagi masyarakat?
6: Memang sejatinya memang untuk kegiatan sumur bor ini salah satunya ya Pak untuk memitigasi terkait seperti sekarang kayak bencana ya Pak. Bukan bencana sih, kondisi alam lah ya, El Nino kan, seperti ini kekeringan di mana-mana kan ya Pak ya. Dan juga diprediksi ya ini akan sampai di awal 2007 ataupun sampai akhir Desember kan Pak, sehingga masyarakat sangat butuh sekali Pak air ini Pak untuk kehidupan sehari-hari, baik itu untuk mandi kemudian untuk kebutuhan lainnya, sehingga kegiatan sumobor ini yang sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat kita. Seperti itu sih Pak, singkatnya seperti itu.
7: Baik, terima kasih atas bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini. Pak Rahman, selamat pagi, selamat bertugas, salam sehat.
0: Pembrengar dari Palembang, kita sekarang menuju ke RRI Wai Kanan.
8: Wai besai re wai untung, mula jadi wai kanan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kabupaten Wai Kanan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Himbauan ini diberikan mengingat kondisi vegetasi yang kering diperkirakan masih berlangsung hingga menjelang musim hujan pada bulan Oktober mendatang. Rio Tanjung, RRI SP Wai Kanan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wai Kanan mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang masih kering dinilai mudah terbakar jika tidak diantisipasi. Kepala BPBD Wai Kanan Sufrianto kepada RRI mengatakan ancaman karhutla masih berpotensi terjadi. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sembarangan selama musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki Oktober. Berdasarkan informasi BMKG, musim hujan akan mulai berlangsung secara bertahap pada Oktober hingga November. Meski hujan mulai diperkirakan turun, kondisi lahan kering tetap perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
10: Terkait kemarau di Kabupaten Wai Kanan dan ancaman karhutla, saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah, berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November. Namun ancaman karhutla masih ada di depan mata kita karena vegetasi kita masih cukup kering sehingga sangat mudah sekali terjadi kebakaran. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan ataupun saat membakar sampah agar lebih hati-hati, jangan di tempat yang terbuka.
9: Lebih lanjut, pihaknya juga meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke vegetasi kering. Kewaspadaan masyarakat dinilai penting untuk menekan potensi karhutla selama periode kemarau. BPBD mengingatkan pencegahan kebakaran menjadi tanggung jawab bersama. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Kasus inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Sungai Penuh meningkat. Tercatat sebanyak 1.159 kasus dengan lansia dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup banyak terdampak. Laporan disampaikan Desi Hamila, RRI Sungai Penuh.
1: Kesehatan Kota Sungai Penuh menunjukkan kasus ISPA tertinggi tercatat di wilayah Kota Baru sebanyak 247 kasus, disusul Kumundebai 175 kasus dan Tanah Kampung 105 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi menyebut berdasarkan kelompok umur, kasus terbanyak terjadi pada warga berusia 65 tahun ke atas sebanyak 191 kasus. Selanjutnya, kelompok usia 6 hingga 14 tahun sebanyak 174 kasus, dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 160 kasus. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kasus ISPA didominasi laki-laki sebanyak 680 kasus atau 60%, sedangkan perempuan tercatat 479 kasus atau 40%. Gunardi menghimbau masyarakat tetap waspada dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan untuk mencegah ISPA.
2: Ya, untuk mengurangi dampak ini yaitu membagikan masker kepada masyarakat dan juga kita membatasi aktivitas luar rumah kalau memang memungkinkan terhadap risiko atau yang rentan terhadap dampak kebiasaan ini. Itu yang kami laksanakan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Jadi untuk sementara, untuk kasus-kasus ISPA yang 1159 kasus ini, sementara tidak ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan perawatan sesuai dengan indikasi keluhan masing-masing. Jadi sampai hari ini cuma berobat jalan yang datanya kami ambil baik itu dari rumah sakit, polikliniknya maupun dari setiap puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh.
1: Masyarakat juga disarankan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Warga yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak napas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami merujuk ke RRI Lampung. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat belajar dan riset, tetapi juga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. Di Universitas Lampung, sejumlah gagasan mulai muncul untuk mengoptimalkan aset dan sumber daya kampus agar memberikan manfaat yang lebih luas. Berikut laporan Nuria Novasari, RRI Bandar Lampung.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir...
5: Pendanaan operasional kampus selama ini masih banyak ditopang dari UKT mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan sumber pendapatan lain yang dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono menilai kampus perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki agar tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. Menurutnya, aset kampus, layanan rumah sakit pendidikan, hingga hasil riset dosen dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru. Salah satu potensi yang disoroti yakni lahan hibah seluas 150 hektar di kawasan Kota Baru. Lahan tersebut dinilai dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak sehingga tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi kampus. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung juga dinilai memiliki peluang untuk diperkuat melalui dukungan berbagai program kemitraan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan sekaligus mendukung pengembangan institusi.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir 100%, 90% ke atas, kita UNLA itu kan masih mengandalkan uang kuliah tunggal. Berarti dari mahasiswa, pembiayaannya dari sana. Nah, bagaimana kita mencari sumber-sumber pembiayaan?
5: Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono mengatakan, perguruan tinggi perlu mencari sumber pembiayaan lain agar tidak hanya bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Budiono juga menyoroti pentingnya hilirisasi riset agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik. Menurutnya, kepakaran dosen dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Renovasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung, kami merujuk ke Belitung.

0: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurai antrian panjang pengisian Pertalite. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Negeri serumpun sebalai tanah.
2: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetap.
3: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung mulai Senin 21 September 2026 menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM jenis Pertalite. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU. Dalam penerapannya, kendaraan roda 2 dapat mengisi Pertalite pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan roda 4 pada tanggal genap. Bupati Belitung, Joni Alamsyah Hidayat mengatakan sistem tersebut diharapkan memberikan jeda waktu pengisian bagi masyarakat sehingga antrian dapat berkurang. Joni mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan Pertamax sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan jadwal pengisian Pertalite.
2: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetapi hari ini ya kita perkecillah kemungkinan itu agar bisa pengisian nozzle-nya bisa lebih cepat. Pengantrian juga lebih nyaman, juga untuk kebutuhan masyarakat juga tidak terganggu. Kita akan coba.
3: Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan Pertamina mendukung penerapan sistem ganjil genap tersebut dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan. Ia mengatakan Pertamina juga telah melakukan pengawasan terhadap SPBU, termasuk memberikan sanksi administratif, peringatan hingga penutupan bagi penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.
4: Sesuai dengan arahan Pak Bupati dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah dihasilkan. Dan dari ranah kami sendiri memang Pertamina di lingkup pengawasan terhadap penyalur kami, kami sudah melakukan beberapa upaya seperti dengan melakukan pengawasan dengan memberikan sanksi baik berupa administrasi, peringatan maupun penutupan kepada SPBU, dan juga kami telah melakukan upaya pemblokiran nopol-nopol yang memang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian.
3: Pertamina juga telah memblokir nomor polisi kendaraan yang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian BBM. Terkait penambahan kota Pertalite, Rafli mengatakan hal tersebut bukan kewenangan Pertamina. Usulan penambahan kota akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Rafli menambahkan penyaluran harian Pertalite di Kabupaten Belitung telah ditingkatkan sebesar 10%, sementara penyaluran Pertamax meningkat hampir 80%. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Baja Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Kaca Bin Wilayah 9 Bin Tuhan mengakui masih banyak sekolah-sekolah tingkat atas di Kabupaten Kaur yang kekurangan beberapa guru mata pelajaran. Laporan reporter Rohil Minata, SP Bin Tuhan.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan atau Kecabdin Wilayah 9 Bin Tuhan, Saipullah Sikin mengakui masih ada beberapa sekolah tingkat atas SMA dan SMK yang kekurangan guru. Rata-rata kekurangan guru ini merupakan guru-guru mata pelajaran. Namun terkait hal ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu juga menurutnya ada juga dalam satu sekolah gurunya berlebih untuk satu mata pelajaran. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya distribusi yang tidak merata di mana satu sekolah kekurangan pengajar, sementara sekolah lain justru kelebihan guru untuk mata pelajaran yang sama. Evaluasi mendalam terhadap data pokok atau pendidikan Dapodik saat ini terus dilakukan guna memetakan kebutuhan real di setiap satuan pendidikan.
2: Masih banyak kekurangannya, cuman setiap kekurangan itu sudah kita sampaikan ke dinas untuk mengisi formasi kekurangan guru. Terutama mata pelajaran mapel-mapel tertentu itu hampir banyak yang kurang.
1: Pihak Dinas Pendidikan Provinsi juga terus mengkaji opsi mutasi berkala antar sekolah terdekat yang mengalami ketimpangan jumlah pengajar. Hal tersebut dinilai menjadi solusi jangka pendek yang paling realistis untuk mengisi kekosongan kelas tanpa harus menunggu rekrutmen pegawai baru. Optimalisasi pemenuhan jam mengajar bagi guru bersertifikasi juga menjadi fokus pembenahan regulasi internal ini. Guru yang kelebihan jam di sekolah induk dapat diperbantukan ke sekolah lain yang kekurangan demi memenuhi syarat tunjangan profesi. Di sisi lain, minimnya minat calon guru untuk bertugas di wilayah pelosok Bin Tuhan disinyalir menjadi akar utama ketimpangan distribusi ini. Akibatnya penumpukan tenaga pendidik berkualitas cenderung hanya terjadi pada sekolah-sekolah di pusat keramaian. Pemerintah daerah pun kini tengah merumuskan skema insentif khusus guna menarik minat para pengajar agar bersedia ditempatkan di area terpencil. Fasilitas penunjang dan tunjangan ekstra diharapkan mampu menjadi daya tarik kompetitif bagi para aparatur sipil negara. Demikian Rohil Minata, RRI Bin Tuhan, melaporkan.
0: Laporan dari Bin Tuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 21 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 92.2
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk, atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah tidak tanpa sadar kita terlalu banyak membagikan kehidupan pribadi di media sosial, mulai dari lokasi terkini, rutinitas harian, cerita keluarga, sampai dengan data sensitif sering diunggah begitu saja. Bahkan foto orang lain tanpa izin atau luapan emosi saat marah kerap dibagikan tanpa dipikir panjang. Ya, kebiasaan oversharing menyimpan risiko serius. Nah, data pribadi yang tersebar bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, hingga penguntitan. Curhat di ruang publik juga berpotensi memicu perundungan digital yang berdampak panjang secara psikologis. Nah, tidak hanya itu, jejak digital bersifat permanen. Nah, apa yang terlihat sepele hari ini bisa memengaruhi reputasi di masa depan, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun relasi sosial. Bahkan informasi kecil yang dibagikan bisa menjadi celah kejahatan, termasuk child grooming yang sering berawal dari data sederhana tentang aktivitas atau kebiasaan anak. Nah, melansir dari Tunas Digital, sebelum mengunggah sesuatu, terapkan aturan THINK, yaitu true, pastikan informasinya benar, helpful, apakah bermanfaat atau sekedar pelampiasan emosi, inspiring, memberi dampak positif, necessary, apakah perlu dibagikan ke publik, dan kind, tetap menjaga privasi serta perasaan orang lain. Yang masih pendengar, bijak bermedia sosial bukan berarti berhenti berbagi, tapi tahu batas, berhenti sejenak sebelum menekan tombol unggah, dan pastikan aman, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang hobi jalan kaki tanpa alas kaki atau nyeker, ini sering dianggap lebih alami dan membuat telapak kaki bebas bergerak. Tapi ternyata kebiasaan ini tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tempat berjalan dan kesehatan masing-masing orang. Pendengar, berjalan kaki tanpa alas tidak selalu berbahaya bagi orang sehat, terutama jika dilakukan di permukaan yang bersih, aman, dan bebas benda tajam. Tapi risiko justru muncul ketika kaki bersentuhan dengan kerikil, pecahan benda, permukaan panas, atau benda lain yang dapat menyebabkan luka. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan menjelaskan bahwa penderita diabetes perlu lebih berhati-hati terhadap kondisi kaki, di mana gangguan saraf atau neuropati itu bisa membuat seseorang tidak merasakan luka, sementara gangguan aliran darah dapat membuat luka lebih sulit sembuh. Hal tersebut juga disampaikan Dr. Ahmad Syafri, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Maka menurutnya penderita diabetes yang berjalan tanpa alas kaki itu beresiko mengalami trauma atau luka tanpa menyadarinya karena saraf kaki dapat menjadi kurang sensitif. Dan Kementerian Kesehatan bahkan juga memberikan anjuran agar pasien diabetes menghindari berjalan tanpa alas kaki, baik di dalam maupun luar ruangan. Nah, alas kaki yang nyaman itu bisa membantu melindungi kaki dari luka dan benda yang tidak terlihat. Sekali lagi, bagi orang yang tidak memiliki masalah kesehatan pada kaki, jika ingin mencoba berjalan nyeker, pilih permukaan yang aman dan periksa telapak kaki setelah selesai. Jangan memaksakan diri jika muncul rasa sakit, lecet, kemerahan, ataupun juga luka. Ya, informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan

0: lindunginya dari proses pembentukan lubang. Napasan gigi juga tidak perlu dipakai hingga memenuhi seluruh permukaan bulu sikat. Untuk orang dewasa, gunakan secukupnya karena banyak pasta gigi bukan penentu utama kebersihan gigi. Kesalahan ketiga adalah langsung berkumur dengan banyak air setelah menyikat gigi selama sekitar 2 menit. Nah, kebiasaan tersebut ternyata kebiasaan tersebut dapat membilas fluoride yang seharusnya masih bekerja melindungi permukaan gigi. Setelah menyikat gigi, cukup ludahkan sisa busa pasta gigi dan hindari langsung berkumur berulang kali. Nah, dengan begitu, kandungan fluoride dapat bertahan lebih lama dan memberikan perlindungan yang lebih optimal. Namun, menyikat gigi saja belum tentu mampu mencegah seluruh masalah karena lubang gigi juga dipengaruhi oleh pola makan, kebersihan selai gigi, serta kondisi masing-masing orang. Jika gigi terasa sakit, berlubang atau sensitif, nah segera periksa ke dokter gigi agar mendapatkan penanganan yang tepat. Informasi tadi juga bisa Anda simak di
1: Sudah.
0: rri.co.id.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Berikut kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

0: pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman bergerak keras.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus.

pencerah jiwa. Menunda kesenangan. Salah satu satwa khas Indonesia adalah burung maleo. Populasi unggas yang satu ini sudah masuk kategori terancam punah. Sekira 10.000 ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleo terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab, jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur,

betapa kita perlu belajar dari mereka tentang menunda kesenangan. Banyak sekali sikap kita yang menunjukkan bahwa kita terburu-buru ingin menikmati hasil meski baru di tahap awal. Gaji baru naik sedikit sudah ganti tipe handphone terbaru. Padahal yang lama belum lagi rusak. Bisnis baru ada hasilnya sedikit, sudah memutuskan belanja barang-barang teranyar meski tidak terlalu dibutuhkan, dan pula tidak tahu mau disimpan di mana. Akibatnya, dana cadangan tidak sedia. Padahal segala sesuatu yang bisa terjadi dalam dunia usaha. Belum lagi segala kesenangan tersebut jika mau jujur, hanya pemborosan saja yang bersifat konsumtif. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara setan. Mari kita melatih diri ini agar mampu menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Karena salah satu rahasia orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah mereka yang tidak cepat berfoya-foya dengan pencapaian mereka. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, Kementerian Kebudayaan melakukan ekskavasi penyelamatan Benteng York di Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian dan perlindungan terhadap objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ekskavasi dilakukan dengan menggali sejumlah area yang dinilai memiliki kemungkinan menyimpan tinggalan Benteng York. Penggalian tersebut diharapkan bisa mengungkap bukti arkeologis yang berkaitan dengan keberadaan benteng pada masa lalu. Pendengar, Ketua Tim Kerja Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, Leon Sagitra, mengatakan bahwa kegiatan ekskavasi ini merupakan salah satu bentuk pelestarian dari sisi perlindungan. Dan proses ekskavasi dilakukan pada area-area yang dianggap memiliki tinggalan objek yang diduga berkaitan dengan Benteng York. Dan tim melakukan penggalian untuk mengetahui dan mengidentifikasi tinggalan yang masih berada di dalam tanah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan keberadaan lokasi Benteng York berdasarkan bukti yang ditemukan melalui proses ekskavasi dan bukti arkeologis yang diperoleh nantinya. Ini bisa menjadi bahan penting dalam memahami sejarah kawasan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda update di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.
3: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
5: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
6: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
3: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
6: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
3: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
6: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
7: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
6: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
8: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
8: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
9: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
8: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Protega RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
11: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsudinur di Banjarbaru.
10: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
11: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
12: Ini kan termasuk parah ini. sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
13: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun pembatalan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
5: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
14: Satu dari 3 helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
15: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
14: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
16: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
14: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasanah melaporkan.
17: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk 2 anak hingga perguruan tinggi.
18: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
17: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
19: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
17: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
1: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
3: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
1: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
3: Iya, betul.
1: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
3: Iya.
2: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
4: Kenapakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
5: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
6: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
5: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah

0: Badan dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
2: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
3: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
4: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
3: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
5: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
3: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 FM ataupun untuk Anda tinggal menyimak melalui RRI Digital. Bengkulu malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali saya Haryandika yang menemani ruang dengar Anda mendengar pasti dengan berbagai macam program acara yang menarik untuk Anda simak pasnya di malam hari ini. Untuk mengawali Bengkulu malam ini, kami hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda hari ini dengan judul Harga Sebuah Pil dari RRI Banda Aceh.
2: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
3: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
4: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
4: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
5: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
4: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
6: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
4: Hah? Cara apa?
6: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
4: Narkoba maksud kamu?
6: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
6: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
2: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
4: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
6: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
3: Kenapa uang kuliahmu habis?
4: Ah, ibu gak usah ikut campur.
3: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
5: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
4: Semua orang aja ngatur hidupku.
5: Aku cuma pengen bantu kamu.
4: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
3: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
3: Halo nak, bagaimana kuliahmu?
4: Baik bu. Bu bentar ya, aku lagi sibuk nih.
3: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
4: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
3: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
4: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
4: Hah? Ibu kenapa?
2: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
4: Ibu.
3: Kamu datang juga, nak.
4: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
3: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
4: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
3: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
4: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, bu?
3: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
3: Masih ingat foto ini, nak?
4: Ya, bu, aku ingat.
3: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
4: Takut kenapa, bu?
3: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
4: Ibu, maafin aku ya, bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
3: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
4: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

92,5 FM, Pro 1 kali informasi dan inspirasi. All the Bridge with Isolation sudah Anda simak ya. Satu informasi untuk Anda pendengar, ini terutama untuk Anda penggemar K-pop generasi pertama ya, atau pecinta K-pop veteran. Grup idola legendaris Korea Selatan, Vin KL, dipastikan bakal kembali menyapa para penggemarnya dengan formasi lengkap setelah menanti selama 21 tahun, pendengar. Kabar gembira ini diumumkan secara resmi oleh pihak agensi Gemstone INM pada hari ini, 21 September 2026. Agensi menyampaikan bahwa keempat anggota Vin KL, Lee Hyori, Ok Jo Hyun, Lee Jin, dan Sung Yuri, saat ini sedang disibukkan dengan berbagai persiapan reuni mereka. Comeback ini, pendengar, jadi momen yang sangat bersejarah ya, karena menjadi aktivitas perdana mereka sebagai grup secara utuh sejak terakhir kali merilis karya bersama itu pada tahun 2005 ya, lewat album single Digital Forever Vin KL. Mungkin beberapa dari Anda ada ingat juga keempat member sempat berkumpul kembali pada tahun 2019 lalu dalam program acara JTBC Camping Club. Namun saat itu reuni mereka hanya sebatas kebutuhan program televisi dan tidak berlanjut jadi proyek musik secara penuh ya. Nah kali ini beda cerita, pendengar. Gemstone INM menegaskan comeback di tahun 2026 ini bukan sekedar reuni singkat, melainkan jadi awal baru untuk aktivitas grup Vin KL secara berkelanjutan ke depannya. Makin penasaran juga ya, bakal seperti apa musik baru dari sang ratu K-pop generasi pertama ini. Pastinya bisa pantau terus dari Bungkulu ya, program 1 ataupun program 2 ya, pendengar ya. Pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk kalian yang baru saja bergabung mungkin di 92,5 FM atau RRI Digital, Bungkulu malam ini bersama saya Hari Handika hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adik tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya, agar anak-anak menikmati dunianya.
3: Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di sistem administrasi kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di sistem informasi administrasi kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam sistem informasi administrasi kependudukan adalah 55 karakter.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Jadi gini teman-teman, saya tahu ini hari pertama saya sebagai ketua tim baru kalian. Saya ingin kita mulai dengan satu pertanyaan. Sederhana aja, apa menurut kalian arti dari seorang ketua yang baik?
1: Menurut saya, ketua itu harus memberikan arahan yang jelas, Pak. Cukup beritahu kami apa yang harus dikerjakan, targetnya apa, dan biarkan kami bekerja. Dan gak perlu terlalu banyak intervensi.
2: Wah, kalau menurut saya beda, Pak Budi. Ketua itu harus bisa jadi teman, kita harus sering-sering nongkrong bareng, makan siang bareng, biar timnya solid. Ketua itu harus jadi perekat, Pak.
3: Kalau saya, Pak, ketua itu harus bisa membantu kami sih, Pak. Terutama ketika kami mengalami kesulitan, Pak.
0: Arahan jelas, jadi perekat, membantu kesulitan. Wah, menarik ini. Jadi Santi ingin saya jadi ketua yang efisien, Rido ingin saya jadi ketua yang sosial, dan Lia ingin saya jadi ketua yang suportif.

0: Kopi, Pak. Santai aja, Pak.
1: Makasih, Rido. Saya agak bingung. Kemarin saya coba ikut usulan kamu, ajak kalian makan siang bareng. Kata Santi, itu buang-buang waktu. Hari ini saya coba ikut usulan Santi. Saya kasih dia tugas dengan target yang sangat detail. Dia bilang saya terlalu micromanage.
0: Aduh, iya juga ya. Memang susah sih, Pak. Santi kan orangnya lebih suka sendiri.
1: Terus Lia, dia bilang tugasnya terlalu berat. Saya coba bantu, tapi dia malah kelihatan gak nyaman.
2: Permisi, Pak Budi. Saya sudah kirim untuk laporan saya. Bisa minta feedbacknya, Pak? Tapi tolong ya, Pak, singkat dan juga langsung ke intinya saja.
1: Saya harusnya bagaimana, Rido?

0: Teman-teman, saya sudah merenungkan ini. Saya mencoba menjadi ketua yang efisien untuk Santi. Saya mencoba menjadi ketua yang sosial untuk Rido. Saya juga mencoba menjadi ketua yang suportif untuk Lia. Tapi saya malah gagal.
1: Maaf Pak, kami tidak bermaksud.
0: Tidak. Ini bukan salah kalian. Ini salah saya. Saya mencoba menjadi orang lain. Saya mencoba menjadi semua hal untuk semua orang. Tapi saya lupa menjadi diri saya sendiri. Saya lupa apa visi saya sebagai ketua. Saya sadar, menjadi ketua bukan tentang memenuhi semua keinginan kalian. Ketua itu bukan satu peran, melainkan gabungan dari banyak hal. Ketua itu harus tahu kapan harus memberikan arahan, kapan harus jadi perekat tim, dan kapan harus membantu. Dan yang terpenting, ketua harus tahu kapan harus mendengarkan kalian.
2: Jadi, Bapak akan jadi ketua yang bagaimana?
0: Saya akan jadi ketua yang belajar. Saya akan belajar dari kalian. Saya tidak akan sempurna, tapi saya akan selalu berusaha.

0: berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 92,5 FM, persatukan dan informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah bersama DPR RI kini tengah mematangkan langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan para guru mulai Januari 2027 mendatang. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu didorong untuk beralih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Rico Meloza. Rico menyebutkan bahwa alih status ini sudah hampir dipastikan berjalan awal 2027, tentunya melalui mekanisme tes kompetensi terlebih dahulu. Beringar, rencana ini merupakan hasil pembahasan intensif antara Komisi 10 DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah tersebut diambil guna menata ulang status kepegawaian tenaga pendidik di tanah air. Berdasarkan data Dapodik, pendengar, saat ini ada sekitar 908.000 lebih guru berstatus P3K. Menariknya, dari angka tersebut, sebanyak 231.000 diantaranya masih berstatus P3K paruh waktu. Nah, kabar baiknya, para guru P3K paruh waktu ini juga secara bertahap akan diarahkan untuk naik status jadi P3K penuh waktu. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperjelas status kerja ya pendengar, tapi juga menjadi angin segar untuk memperkuat kesejahteraan para guru yang selama ini sudah mendedikasikan dirinya bagi pendidikan anak bangsa. Pihak DPR pun berharap pelaksanaan tes kompetensi nanti bisa berjalan adil dan tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir para guru. Kita doakan juga ya pendengar, semoga proses transisinya berjalan lancar. Baik, sekarang pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 21 kita beralih ke ruang rindu. Mendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Persatuan Radio Bengkulu.
1: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.

Tahukah kamu siapa PNS pertama di Indonesia? Jawabannya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menurut laman resmi Keraton Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono sudah terdaftar sebagai abdi negara sejak tahun 1940. Namun, status keanggotaannya baru ditandatangani Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN AE Manihuruk pada 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri adalah penguasa Jogja ke-9. Sosok yang memiliki nama asli Gusti Raden Mas Doro Jatun ini mulai menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta pada tahun 1940 hingga 1988. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil presiden kedua Indonesia pada periode 1973 hingga 1978. Sri Sultan diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta menggantikan sang ayah, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Okay.
1: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

0: Pro 1 FM. Pro 1 FM.
1: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM bersatu kali ini berbasis dan inspirasi. Kita masih di ruang rindu pendengar Three Doors Down Here Without You. Sudah Anda dengarkan ya. Punya mesin cuci front load yang canggih di rumah, sekarang bukan lagi cuma angan-angan tanpa harus bikin kantong bolong di awal ya pendengar. Kabar gembira untuk Anda, Moderna resmi meluncurkan kategori produk terbarunya untuk layanan berlangganan, yaitu mesin cuci front load. Lewat inovasi ini, Anda bisa menikmati lini mesin cuci front load terbaru dari Moderna, mulai dari Rp270.000 per bulan saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya investasi besar di awal pendengar. Bersama dengan hadirnya kategori mesin cuci ini, Moderna juga memperbarui nama layanannya menjadi Moderna Subscription, yang sebelumnya dikenal sebagai Seamless Go Subscription Service. Perubahan nama ini dilakukan agar layanannya semakin dekat dan mudah dikenal oleh masyarakat luas ya. Sebagai bentuk perkenalannya, Moderna sempat menggelar talk show edukatif bersama Jakarta Dessert Week di FX Sudirman Jakarta Pusat 13 September lalu. Pendengar, kita tahu mesin cuci berkualitas tinggi seperti tipe front load seringkali jadi pertimbangan berat ya, karena harganya yang relatif tinggi. Nah, Moderna Subscription ini hadir sebagai solusinya pendengar. Ibu Lustia Prian Balegluru selaku Head of Moderna Subscription menyampaikan bahwa lewat layanan ini Moderna ingin lebih banyak konsumen bisa mengakses mesin cuci berkualitas tanpa beban biaya besar di awal. Menariknya lagi, Anda tidak cuma dapat produknya saja, tapi juga termasuk layanan servis dan maintenance berkala. Jadi pakainya benar-benar bebas ribet ya pendengar. Informasi ini juga bisa dapat Anda baca di rri.co.id, pendengar.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashiah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashiah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro,

pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Alibasyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

92,5 FM bersama satu kali informasi dan inspirasi. Berikan ada kabar yang membanggakan lah ya, dari sektor industri dan perekonomian tanah air. Holding industri pertama Indonesia, MyID, resmi menembus jajaran 6 besar perusahaan terbesar di tanah air versi Fortune Indonesia 100 tahun 2026. Prestasi bergengsi ini menjadi cerminan nyata atas kapasitas kuat MyID dalam menjalankan mandat strategis negara di sektor mineral dan batubara. Pendengar, tak sekedar bertumbuh secara bisnis, capaian ini juga membuktikan keberhasilan MyID membangun skala usaha yang solid guna memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional dan penerimaan negara. Semua ini dicapai lewat konsistensi hilirisasi, industrialisasi mineral, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Benar, keberhasilan ini selaras dengan kinerjanya yang impresif. Sepanjang tahun 2025 lalu, MyID berhasil membukukan total aset fantastis mencapai 307,66 triliun rupiah dengan raihan pendapatan sebesar 159,46 triliun rupiah serta laba tahun berjalan yang menembus 29,89 triliun rupiah. Capaian ini mempertegas peran vital MyID sebagai motor penggerak utama dalam memberi nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia, maksud kami, demi kesejahteraan masyarakat. Pendengar, sekarang pukul 22:47 waktu Indonesia Barat, masih di Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti. Pastikan Anda jangan kemana-mana, pendengar, tetap di Persatu RRI Bengkulu. Grace and Chains, Outside the Lines Waiting. Kita tinggalkan untuk simak Emilia with Big Big World.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 FM.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

99.5 FM, proses dengan informasi dan inspirasi. Mendengar, saya ingin menghadirkan renungan malam ke ruangan Anda untuk edisi hari ini bersama rekan Intan Nofriza.

Pendengar, hidup ini tidak seperti yang sedang kita pikirkan atau rencanakan. Hidup ini adalah mengalami kebenaran dan fakta setiap hari. Jangan buang-buang waktu dan energi untuk mencari keadaan yang lebih baik, saat yang lebih baik, situasi yang lebih baik. Hidup itu selalu melewati baik dan tidak baik, melewati mudah dan sulit, melewati bahagia dan sedih, melewati nikmat dan tidak nikmat. Hidup itu dualitas, dan setiap orang pasti mengalami dualitas di perjalanan hidupnya. Hidup tidak pasti, dan tidak ada jaminan untuk sesuatu yang kita perjuangkan. Kita harus siap menerima hidup apa adanya. Kita harus siap hidup sepenuhnya pada hari ini, serta selalu sadar bahwa kemarin dan besok hanya ada di dalam pikiran, bukan di dalam kenyataan. Kenyataan yang kita miliki hanyalah saat sekarang, detik ini. Jadi, gunakan waktu dan energi untuk menjalani hidup pada detik ini dengan optimis dan sepenuh hati. Jadilah energi positif bagi kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Hampir seluruh persoalan hidup bermula dari ketidakmauan kita menerima hidup ini apa adanya. Kita tak mampu berkompromi pada kenyataan. Kita tak sudi melepaskan kacamata paradigma dan melihat realitas secara sederhana. Kita lebih suka bermain-main dengan persepsi. Kita lebih senang berlindung membenarkan pikiran diri sendiri. Padahal, itu adalah bentuk lain dari belenggu sehari-hari. Pendengar, mari sejenak kita pejamkan mata. Menemukan kesejukan pikiran, menggali ketentraman perasaan, menyentuh jiwa yang tenang, menekuri setiap tarikan nafas, menyadari keberadaan kita di bumi ini, meneguhkan kembali ikrar kita pada semesta yang agung. Ikrar untuk mencurahkan yang terbaik bagi hidup ini dan membiarkan Tuhan Sang Pencipta Alam menuntun setiap gerak kita.

Pendengar di berapa dan berada, dengan ini setelah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Kita jumpa kembali besok pagi, pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat, melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Anika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1 mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital
1: 92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan senang sekali Nafla kembali hadir di Bengkulu pagi ini edisi Selasa 22 September 2026. Dan pendengar, sebentar lagi juga akan kami hadirkan lagu-lagu islami sebelum nanti beralih ke Warta Berita Daerah di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan juga memasuki pukul 5 pagi ini juga kita akan mengawali siaran dengan berbagai kabar terbaru dari Bengkulu, perkembangan nasional, dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat

menampung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tahalla bi husnil akhlaqi wa takhallaka an radha'il ilahi. Amma ba'du, para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang pilar-pilar utama dalam Islam. Karena kita tahu bahwa inna dina indallahil Islam. Oleh Imran.

Quran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Ini Al-Quran yang menyatakan. Jadi dalam keyakinan kita sebagai orang Muslim, kalau kita mencari agama selain agama Islam, maka di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam sebagai agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui kebenarannya agar kita semakin mantap terhadap Islam itu. Maka pada kesempatan kali ini setidaknya kita harus mengetahui ya hal-hal pokok dalam Islam atau pilar-pilar dalam utama dalam Islam itu apa. Yang pertama adalah kita harus mengenal yang namanya konsep ketuhanan yang berpahamkan tauhid, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dan tiada seorang pun yang mampu untuk menyerupainya. Itulah Allah. Maka dalam ayat lain juga dinyatakan, innamallahu ilahu wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah, dan mempunyai anak segala yang di langit dan di bumi. Allah kepunyaannya, cukuplah Allah untuk menjadi peliharanya. Jadi maka kita dalam Islam itu ada yang namanya syahadah, atau kita kenal dengan syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita bersyahadat kepada Allah dan bersyahadah kepada Rasul kita, maka berarti kita mengakui akan keberadaan Allah dan mengakui akan keberadaan Rasulullah. Ketika kita ashhadu an la ilaha illallah, inilah yang kemudian menyebabkan sholat kita menjadi sah, Islam kita menjadi sah, perkawinan kita menjadi sah, ya, apalagi wudu kita menjadi sah, amal ibadah kita menjadi sah. Jadi kita itu di awalnya itu adalah syahadah. Kalau istilahnya itu sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tapi ada wajib di atas wajib yang bisa menyebabkan haji kita sah, sholat kita sah, puasa kita sah itu apa? Yang wajib pertama harus kita lakukan sebagai umat Islam adalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bersyahadat atas Allah dan bersyahadat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pilar-pilar utama dalam Islam itu adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Suatu agama akan teruji kebenarannya melalui kitab sucinya. Maka Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya
telah teruji paling

identitasnya atau kebenarannya, yaitu secara universal. Mengenai Al-Quran ini, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah kitab Allah. Di dalamnya terkandung cerita tentang sesuatu yang sebelum kalian, ya, dan berita sesuatu setelah kalian. Apa itu kehidupan akhirat sebelum kita apa? Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, mulai dari Nabi Adam dan sebagainya. Peristiwa yang telah lampau dan yang akan datang itu ada dalam Al-Quran. Dan hukum sesuatu di antara kalian, dia Al-Quran pemisah antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan dia bukan humor. Barang siapa yang mencari petunjuk dengan selain Al-Quran, maka akan disesatkan oleh Allah. Ia adalah tali Allah yang kokoh, ya, zikir yang bijak, jalan yang lurus, yang tidak akan menyelewengkan, tidak membuat rancu, dan para ulama tidak pernah kenyang menggalinya, saking banyaknya ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi kalau ada orang yang ingin mengotak-atik kemurnian Al-Quran, merubah Al-Quran dan sebagainya, maka Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Yang ketiga, pokok-pokok atau pilar-pilar dalam Islam itu adalah yang begitu lengkap dan memenuhi segala sendi dasar kehidupan. Apa itu? Yaitu rukun Islam yang berjumlah lima, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi rukun Islam itu menjadi pilar utama dalam keislaman seseorang. Nah, bagi kita yang selama ini mungkin ya masih ragu ya, atau mungkin belum pernah kita lakukan, ya mari. Jadi keislaman itu akan sah apabila kita telah bersyahadat. Setelah kita bersyahadat mengakui keesaan Allah, maka kemudian turun perintah kita sholat, turun perintah kita berzakat, turun perintah kita berhaji. Ini penting bagi kita. Itu. Tidak ada perintah haji, tidak ada perintah zakat, tidak ada perintah sholat kalau kita belum bersyahadat. Maka bersyahadat itu menjadi titik awal keislaman kita sebagai seorang muslim. Yang kelima, Islam sebagai agama itu mengandung ajaran yang lengkap menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik itu yang bertahlian dengan jasmani maupun dengan rohani. Maka dalam hal ini, ajaran Islam ya secara berimbang memberikan arahan yang bermuara pada kehidupan manusia seutuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah." Atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kita untuk istiqomah dengan keyakinan yang kita yakini itu. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarannas 'alaiha. Jadi kita diminta untuk menghadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Artinya tetap istiqomah dengan keyakinan kita, dengan fitrah yang telah Allah tetapkan atas kita. Maka kewajiban kitalah sebenarnya untuk mengakui akan keesaan Allah, menjadikan Al-Quran sebagai huda linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran huda linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Jelas sudah di sana.
Jadi dia sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia dan sekaligus sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baru kemudian rukun Islam kita, kita kaji lagi, diperkuat dengan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, ya percaya kepada malaikat, itu kan yang gaib, ya. Terus percaya kepada kita, percaya kepada Rasul, ya. Sampai kita percaya kepada qada dan qadarnya Allah, percaya kepada hari kiamat. Itu keimanan kita, kepercayaan kita, ya, sebagai bentuk kemusliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali mengingat-ingat, ya, kembali mereview lagi tentang nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau yang belum bersyahadat, ya monggo bersyahadat. Jangan kemudian ngucapin syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, itu ketika mau nikah. Iya, kalau nikah, kalau enggak nikah enggak bersyahadat kita, ya. Maka untuk bersyahadat itu kerjakan sholat. Selesai wudu kita kan bersyahadat. Berdoa kita bersyahadat. Terus apa lagi, selesai sholat ada asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita bersyahadat. Ya, artinya kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya agama itu benar-benar sempurna. Innad-dina 'indallahi al-Islam. Sungguhnya agama itu adalah agama yang terbaik. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu dinakum waraditu lakumul islamatina. Itu kan pada waktu haji wada. Ya, pada hari ini telah dicukupkan nikmat atasmu dan aku telah ridho, kata Allah, Islam itu sebagai agamamu. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya ya harus menjaga keislaman kita. Sebagai seorang muslim harus menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim. Bagaimana? Ya harus sholat. Nah, kalau kita tidak sholat, ya bagaimana orang ngakui kita itu seorang muslim? Kalau musim puasa ya kita harus puasa. Syukur-syukur kita bisa puasa Senin Kamis, ya. Atau puasa apa namanya itu Arafah, atau puasa Sawal, ya, atau puasa Nabi Daud dan sebagainya. Tapi paling tidak puasa Ramadan. Ya. Kalau ini yang kita lakukan, insyaallah Islam kita akan senantiasa terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 22 September 2026. Sari berita, pelaksanaan program listrik perdesaan atau LISDES 2026-2029 di Provinsi Bengkulu diharapkan tepat sasaran. Kebijakan Zero Odol akan mulai diterapkan di Provinsi Bengkulu pada 1 Januari 2027. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung penuh pelaksanaan program listrik perdesaan atau LISDES 2026-2029. Agar penyaluran tepat sasaran, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni saat membuka forum sinkronisasi usulan lokasi LISDES dan perizinan lahan di Aula Merah Putih di kantor Gubernur Bengkulu pada Senin 21 September 2026 menyampaikan langkah penyelarasan data ini dilakukan bersama Kementerian ESDM guna memastikan lokasi yang diusulkan sesuai kebutuhan faktual masyarakat serta menghindari tumpang tindih kawasan yang sudah teraliri listrik. Pada periode ini, Provinsi Bengkulu menerima alokasi program LISDES untuk 36 lokasi yang tersebar di 9 kabupaten. Wilayah sasaran mencakup Kabupaten Mukomuko sebanyak 15 lokasi, Bengkulu Utara 11 lokasi, Rejang Lebong 4 lokasi, Lebong 2 lokasi, serta Bengkulu Selatan, Kaur, Bengkulu Tengah, dan Seluma masing-masing satu lokasi. Selain pemetaan wilayah, forum turut membahas kesiapan lahan serta kelengkapan perizinan melintasi kawasan hutan dan area penggunaan lain untuk wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan utama PLN. Skema pemenuhan listrik akan diarahkan memanfaatkan pembangkit listrik, tenaga surya komunal, dan sistem mini grid. Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Eri Nur Cahayanto memastikan pembangunan jaringan listrik tidak sekedar fisik, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan Zero Odol akan mulai diterapkan di Provinsi Bengkulu pada 1 Januari 2027. Untuk menekan pelanggaran kendaraan angkutan barang. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah menargetkan kebijakan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL diterapkan di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Bengkulu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan, sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas serta menjaga kondisi jalan. Untuk mendukung target tersebut, Balai Pengelolaan Transportasi Barat BPTD kelas 3 Bengkulu mulai melakukan berbagai persiapan sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pengawasan angkutan jalan. Persiapan dilakukan melalui sosialisasi kepada perusahaan karoseri, pengusaha angkutan barang, hingga para pengemudi truk. Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu Dinda mengatakan penerapan Zero Odol akan disertai dengan penindakan terhadap pihak yang masih melanggar ketentuan. Mulai 1 Januari 2027, kendaraan angkutan barang yang terbukti melanggar aturan dimensi dan muatan akan ditindas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penindakan tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga pihak perusahaan, pemilik barang, dan perusahaan karoseri yang berkaitan dengan kendaraan bermasalah. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga pidana penjara sesuai dengan jenis pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dina menjelaskan penerapan Zero Odol perlu dilakukan sejak sekarang karena tingkat kepatuhan kendaraan angkutan barang di Bengkulu masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2025, sekitar 81 ribu kendaraan angkutan barang telah diperiksa di jembatan timbang dan lebih dari separuhnya ditemukan melanggar ketentuan.
2: Sanksinya nanti mungkin lebih ke pengusaha sama karoserinya. Jadi nanti kita akan ada juknisnya ya, nanti kita akan sosialisasi dengan perusahaan barang dan karoseri. Jadi misalnya nanti kalau untuk kendaraan yang lebih tunase, biasanya 8, kalau di jalan nasional itu kan 8 sampai 10 ton. Misalnya dia 2 kali lipat, berarti sanksinya berapa? Ada nanti sanksinya. sama sanksi biaya dan sanksi hukuman penjara.
1: Tingginya temuan pelanggaran tersebut menjadi salah satu alasan sosialisasi kepada perusahaan dan pengemudi terus dilakukan sebelum penindakan diberlakukan secara penuh. Edukasi diharapkan memberikan waktu kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan kendaraan dan operasional angkutan dengan ketentuan yang berlaku. Puspa Sekararo, Merere, Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkomitmen mendampingi warga yang tertimpa musibah agar dapat kembali bangkit secara ekonomi. Hal tersebut disampaikannya saat penyerahan bantuan kepada korban kebakaran asal Kelurahan Pengantungan, Kota Bengkulu di Balai Raya Semarak pada Senin 21 September. Bantuan produktif yang disalurkan meliputi satu unit sepeda motor dari Bank Bengkulu untuk Taslim Handika, serta dua unit mesin jahit dari Basnas Provinsi Bengkulu untuk Juliani dan Ermawati. Gubernur Helmi menyampaikan bahwa skema bantuan berbasis dana zakat ini dirancang bukan sekedar untuk konsumsi, melainkan sebagai modal usaha dan pemberdayaan agar penerima manfaat atau mustahik dapat kembali mandiri serta memenuhi kebutuhan keluarga mereka secara berkelanjutan. Rasa haru dan syukur terpancar dari para penerima. Salah satunya Juliani, seorang janda dua anak yang telah 9 tahun menggantungkan hidup dari usaha penjahitan seragam sekolah. Bantuan mesin jahit baru ini menjadi titik awal baginya untuk mengembalikan produktivitas usaha yang sempat terhenti akibat musibah kebakaran. Upaya mengungkap jejak sejarah Benteng York di Kota Bengkulu terus dilakukan melalui kegiatan ekskavasi penyelamatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu Kementerian Kebudayaan melakukan ekskavasi penyelamatan Benteng York di Kota Bengkulu sebagai bagian dari upaya pelestarian cagar budaya. Kegiatan yang dimulai pada tanggal 8 hingga 21 September 2026 tersebut dilakukan melalui penggalian pada sejumlah area yang diduga menyimpan tinggalan Benteng York. Ketua Tim Kerja Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, Leon Sagitra, mengatakan ekskavasi dilakukan sebagai bentuk pelestarian dari sisi perlindungan terhadap objek yang diduga sebagai cagar budaya. Penggalian dilakukan untuk menemukan dan menyelamatkan tinggalan arkeologis yang berkaitan dengan Benteng York.
4: Kegiatan ekskavasi penyelamatan Benteng York ini salah satu kegiatan pelestarian di sisi pelindungannya. Jadi kita menyelamatkan objek yang diduga cagar budaya melalui kegiatan ekskavasi, yaitu penggalian. Jadi kita menggali area-area yang dianggap memiliki tinggalan objek yang diduga cagar budaya, dalam hal ini Benteng York. Kita ingin mengetahui bukti bahwa lokasi ini memang menjadi lokasi Benteng York pada masa lalu, yaitu yang didirikan pada tahun 1685. Itu kan awal kedatangan EIC di Bengkulu itu.
3: Leon menjelaskan, tim melakukan penggalian di area-area yang dianggap memiliki tinggalan objek yang diduga berkaitan dengan Benteng York. Hasil penggalian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keberadaan benteng tersebut di lokasi yang saat ini menjadi kawasan ekskavasi. Menurut Leon, kegiatan ekskavasi juga bertujuan memperoleh bukti bahwa lokasi tersebut merupakan tempat berdirinya Benteng York pada masa lalu. Benteng York diketahui didirikan pada tahun 1685 dan berkaitan dengan awal kedatangan East India Company atau EIC di Bengkulu. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu terus memperbaiki jalan lingkungan melalui program 1000 Jalan Mulus. Dari pemetaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, sebanyak 114 link jalan lingkungan masuk dalam target peningkatan mutu dan pengaspalan secara bertahap. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bengkulu, Dendi Okpimansyah, mengatakan perbaikan tidak hanya menyasar jalan utama, tapi juga ruas jalan di kawasan permukiman yang menjadi akses utama aktivitas masyarakat. Salah satu ruas yang telah selesai diperbaiki berada di kawasan Rawa Makmur, yakni Jalan Tanggul dan Merpati 2. Jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah dilapisi aspal hot mix. Dan menurutnya, setiap pekerjaan jalan dipantau untuk memastikan kualitas pengerjaan sesuai standar teknis dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Perbaikan jalan lingkungan dinilai penting karena kondisi jalan yang baik mendukung mobilitas warga sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi di kawasan permukiman. Stok darah kerap menipis, PMI Bengkulu dorong masyarakat rutin donor. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
5: Ketersediaan darah menjadi salah satu bagian penting dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan transfusi dalam kondisi darurat maupun selama menjalani perawatan. Namun, stok darah di unit donor darah ataupun UDD PMI Kota Bengkulu masih dapat mengalami penurunan ketika jumlah kebutuhan pasien lebih tinggi dibandingkan darah yang berhasil dihimpun dari para pendonor. Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena kebutuhan darah di rumah sakit berlangsung setiap hari dan tidak selalu dapat diprediksi. Sebelumnya, stok darah sukarela di UDD PMI Kota Bengkulu bahkan sempat tersisa 3 kantong, sementara kebutuhan pelayanan rumah sakit mencapai sekitar 30 hingga 50 kantong per hari. Kepala Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu, Dr. Mafira Awal Fitri mengatakan bahwa ketersediaan darah sangat bergantung pada keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam melakukan donor darah. Ketika jumlah pendonor menurun, sementara permintaan dari rumah sakit meningkat, kondisi tersebut dapat membuat stok golongan darah tertentu cepat menipis.
6: Tapi kalau misalnya untuk yang paling sering itu, yang paling jarang ada pendonornya itu golongan darah A. Untuk kebutuhan itu sebenarnya paling banyak golongan darah O, tapi pendonornya banyak. Jadi kalau misalnya dibilang kelangkaan itu golongan darah A sama AB.
5: Masyarakat juga perlu memahami bahwa darah yang tersedia di UDD PMI harus dikelola dan disalurkan sesuai prosedur pelayanan yang berlaku. Permintaan darah dari rumah sakit menjadi bagian penting dalam proses pelayanan agar distribusi dapat dilakukan sesuai kebutuhan pasien. Ketersediaan stok bukan berarti PMI berhenti berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi menjadi tanda bahwa partisipasi pendonor perlu diperkuat. Setiap kegiatan donor darah yang dilakukan organisasi, instansi, komunitas, kampus maupun kelompok masyarakat dinilai dapat membantu menjaga kesinambungan persediaan darah. Bagi masyarakat yang ingin membantu ataupun mendonor darah, dapat menjadi salah satu bentuk kepedulian yang berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan. PMI Kota Bengkulu sendiri juga terus membutuhkan keterlibatan pendonor sukarela untuk membantu menjaga ketersediaan darah, terutama ketika permintaan dari rumah sakit meningkat. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, susahnya untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite di pom bensin yang ada di Kabupaten Kaur banyak disayangkan oleh masyarakat. Pasalnya butuh berjam-jam antri untuk mendapatkan beberapa liter Pertalite. Seperti yang dirasakan oleh Pak Rashid, warga Kota Bintuan ini, dirinya terkadang merasa jengkel atas susahnya mendapatkan Pertalite untuk kendaraan roda empatnya. Menurutnya, pembelian menggunakan jerigen ini yang memperparah antrian di beberapa pom yang ada di Kabupaten Kaur. Karena pembelian dengan jerigen ini bisa lebih dari 600 ribu setiap kali membeli. Sementara untuk roda 4 hanya 250 ribu sekali beli. Kondisi tersebut membuat para pengendara mobil harus rela meluangkan waktu lebih lama di jalan raya hanya untuk mengisi bahan bakar. Akibatnya banyak aktivitas harian warga menjadi terhambat karena sebagian besar warga waktu produktif mereka habis dalam antrian panjang. Pak Rashid menambahkan bahwa pengawasan di lapangan terhadap pembelian menggunakan jerigen masih sangat longgar. Ia berharap pihak SPBU dapat bertindak lebih tegas agar kuota BBM bersubsidi ini tidak dikuasai oleh segelintir oknum. Warta berita daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuan. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong lulusan Universitas Terbuka Bengkulu berkontribusi nyata di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
7: Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nandar Munadi pada saat wisuda mahasiswa Daerah Universitas Terbuka UT Bengkulu periode 2 tahun 2006 mengatakan bagi lulusan universitas terbuka telah menjalani proses pendidikan sambil bekerja, mengurus keluarga, mengajar, menjalankan usaha hingga melayani masyarakat. Sehingga momen ketika mereka diwisuda, simbol keberhasilan yang juga tidak lepas dari doa orang tua, kesabaran pasangan, dukungan anak, serta orang-orang terdekat. Nandar mengatakan Bengkulu membutuhkan lebih banyak masyarakat terdidik yang mampu mendekatkan ilmu dengan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Seperti guru memahami perubahan dan kebutuhan belajar anak, aparatur yang mampu memberikan pelayanan secara mudah, pelaku usaha yang membuka kesempatan kerja, serta masyarakat yang menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Menurutnya kebutuhan tersebut terdapat di seluruh wilayah Bengkulu, mulai dari kawasan perkotaan hingga desa yang jauh dari pusat pelayanan, sehingga kehadiran UT melalui model pendidikan tinggi yang tidak dibatasi jarak menjadi penting karena masyarakat dapat menempuh pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan, keluarga maupun daerah tempat mereka mengabdi.
8: Bengkulu sedang membutuhkan lebih banyak warga terdidik yang mau mendekat kepada persoalan masyarakat. Kita membutuhkan guru yang memahami perubahan cara belajar anak, aparatur yang mempermudah pelayanan, pelaku usaha yang mampu membuka kesempatan kerja, serta warga yang menggunakan teknologi dengan cerdas dan bertanggung jawab.
7: Menurut Nandar, ilmu yang diperoleh selama pendidikan harus tercermin dalam cara bekerja, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Karena masyarakat tidak hanya melihat transkrip nilai, tetapi juga menilai kesanggupan seseorang untuk dipercaya dalam menjalankan tugas, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan daerah. Bisar Syanipar melaporkan.
0: Pendengar, menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab bersama, terutama dalam mengurangi sampah dan mencegah munculnya jentik yang dapat mengganggu kesehatan. Akademisi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Dery Karmelita, SKM MPH, mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui gerakan sejahtera yang mengusung konsep sehat tanpa jentik dan sampah. Dery mengatakan gerakan sejahtera telah diwujudkan melalui edukasi pengelolaan sampah di sejumlah wilayah kecamatan di Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat sekaligus mendorong warga agar ikut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dery berharap edukasi melalui gerakan kesejahteraan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Menurutnya, kepedulian dan partisipasi aktif warga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, serta terbebas dari jentik dan sampah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur telah mendapatkan pemenang lomba konten literasi yang diharapkan bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menumbuhkan minat literasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur sukses menyelenggarakan lomba konten video literasi bagi masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca serta membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Sebanyak 22 peserta yang antusias telah mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam ajang kreatif tersebut. Mereka menampilkan karya terbaik dengan tema perkembangan perpustakaan dan literasi. Dari puluhan peserta yang tampil, dewan juri akhirnya menetapkan 3 orang pemenang utama. Selain itu, ada pula tambahan 7 orang peserta yang berhasil meraih gelar sebagai pemenang favorit. Tasman SBD selaku juri menyampaikan bahwa seluruh peserta sebenarnya sudah sangat mahir dalam hal teknik editing video. Oleh karena itu, tantangan utama yang harus dihadapi saat ini adalah peningkatan kreativitas isi konten. Para peserta dihimbau agar terus mengasah ide-ide original dan memilih sudut pandang yang lebih menarik. Eksplorasi kemampuan yang mendalam diyakini akan menghasilkan tayangan bermutu tinggi.
10: Ya, kalau kita dari sebagai juri ya, yang perlu ditingkatkan oleh peserta itu adalah terkait dengan kreativitas, kreativitas kontennya. Nah, itu yang paling utama. Kalau persoalan editing dan sebagainya, mereka sudah luar biasa.
9: Ajang ini diharapkan mampu menjadi sumber motivasi positif bagi generasi muda di Kabupaten Kaur. Esensi dari kegiatan tersebut bukan sekedar mencari juara dalam perlombaan semata. Lebih dari itu, rutinitas mereka sebagai konten kreator literasi diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan di masa depan. Dinas terkait pun optimis bahwa literasi digital di daerah ini akan semakin maju. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, gelaran pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2026, yang tengah berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang, terus menyita perhatian publik tanah air. Hingga Senin siang 21 September 2026, kontingen Indonesia menempati posisi ke-12 pada klasemen sementara perolehan medali. Skuad Merah Putih sejauh ini mengumpulkan total 7 medali yang terdiri atas 1 perak dan 6 perunggu. Perjuangan para atlet putra dan putri terbaik bangsa ini memantik antusiasme masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kaur. Cindy, salah seorang warga Kaur, menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia sepatutnya memberikan dukungan sepenuhnya kepada para atlet yang tengah bertanding, membawa nama harum bangsa di kancah internasional. Ia menambahkan bahwa gelombang dukungan tidak hanya terbatas dari penonton yang hadir langsung di venue pertandingan di Jepang, masyarakat yang berada di tanah air juga bisa ikut menyalurkan semangat positif melalui unggahan di media sosial masing-masing, serta mengawal perjuangan atlet Indonesia dengan menyaksikan siaran langsung di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pendengar, cuaca buruk memicu penurunan pasokan ikan asin. Harga ikan asin pun ikut melambung. Berikut laporan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
11: Cuaca buruk dan badai yang terjadi di wilayah perairan Bengkulu menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun. Kondisi tersebut berdampak pada produksi ikan asin yang terganggu, sehingga pasokan berkurang dan harga beberapa jenis ikan asin mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang ikan asin, Nuraini, mengatakan ikan teri menjadi salah satu jenis yang banyak diminati masyarakat. Saat ini, ikan teri bisa dijual sekitar Rp8.000 per ons, sedangkan ikan teri belah mencapai Rp10.000 per ons. Menurut Nuraini, kenaikan harga ikan asin berkaitan dengan kondisi cuaca di wilayah asal pasokan, salah satunya di Pulau Bai. Saat badai terjadi, nelayan mengalami kesulitan melaut sehingga hasil tangkapan ikan berkurang dan berdampak pada ketersediaan ikan yang diolah menjadi ikan asin.
12: Maaf, kalau yang dari itu kan ikan teri itu kan dari misal Pulau Bai itu kan badai paling kan, tidak dapat kan mahal. Pada itu kan orang susah dapat ikan, paling naik dikit paling.
11: Pedagang ikan asin lainnya, Anita, menyebut kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis ikan asin. Ikan teri dan cumi menjadi beberapa jenis yang mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain pasokan yang berkurang, Anita mengatakan harga modal dari pemasokan yang mengalami kenaikan. Salah satu jenis ikan asin yang sebelumnya memiliki harga modal sekitar Rp55.000 hingga Rp60.000, kini meningkat menjadi sekitar Rp75.000 hingga Rp80.000. Kondisi tersebut membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual di tengah perubahan pasokan dan harga modal. Pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga hasil tangkapan nelayan kembali normal dan pasokan ikan asin dapat kembali tersedia dengan harga yang lebih terjangkau. Leni, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan di 11 titik lokasi usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Bapenda Bengkulu Selatan Hardianto mengatakan kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, sekaligus memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan daerah. Tim gabungan melakukan verifikasi lapangan terhadap lokasi usaha, identitas wajib pajak, serta aktivitas penambangan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah dan Satpol PP dalam mendukung penegakan peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah, khususnya sektor mineral bukan logam dan batuan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, beralih ke berita terakhir, harga ikan air tawar khususnya ikan nila mengalami kenaikan, kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Berikut laporan selengkapnya bersama Tina Yolanda.
13: Harga ikan di Pasar Panorama, Kota Bengkulu mengalami kenaikan. Saat ini, harga ikan nila mencapai Rp35.000 per kilogram. Salah satu pedagang ikan di Pasar Panorama, Jenny, mengatakan ia menjual berbagai jenis ikan, diantaranya ikan lele Rp28.000 per kilogram, ikan nila Rp35.000 per kilogram. Menurut Jenny, harga ini mengalami kenaikan karena harga dari pemasok meningkat.
14: Nila, lele, patin, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ini lagi naik.
13: Sementara itu, salah seorang pembeli Amel mengatakan dirinya rutin membeli ikan di Pasar Panorama. Ikan tersebut dibeli untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Amel mengatakan kenaikan harga ini cukup terasa bagi pembeli. Meski demikian, ia tetap membeli ikan karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Pedagang dan pembeli berharap agar ikan kembali stabil. Mereka juga berharap agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Tina Yolanda, RRI melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Bengkulu. Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual melalui laman resmi kami di rri.co.id. Wakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar CRRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 22 September 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: ini ada kendaraan platnya Z, yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, belakangan ini kita mungkin mulai sering mendengar istilah beras fortifikasi. Tapi ternyata pendengar, nggak semua beras yang diberi tambahan vitamin atau mineral boleh langsung disebut beras fortifikasi. Nah, jadi ada standar yang harus dipenuhi dan pemerintah juga sudah menetapkan SNI 9372 2025 sebagai acuan pendengar. Sederhananya, standar ini tuh mengatur mulai dari zat gizi yang harus ada dan jumlahnya, proses produksi, pengemasan, pelabelan, sampai pengujiannya. Nah, untuk bisa menggunakan nama beras fortifikasi, beras tersebut pendengar harus memenuhi ketentuan penambahan 5 zat gizi, yaitu vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan seng. Tentunya dengan jumlah yang juga harus sesuai standar. Jadi misalnya ada beras yang hanya ditambahkan asam folat dan zat besi. Nah, produk tersebut pendengar belum tentu bisa disebut beras fortifikasi. Nah, produsen masih boleh memberikan informasi bahwa beras itu diperkaya asam folat dan juga zat besi, tetapi tidak boleh menggunakan istilah beras fortifikasi kalau seluruh persyaratannya belum terpenuhi. Nah, lalu ada juga pendengar istilah beras biofortifikasi, dan ini juga berbeda lagi. Kalau fortifikasi dilakukan dengan menambah zat gizi pada beras, biofortifikasi ini meningkatkan kandungan gizinya melalui proses seperti pemuliaan tanaman atau intervensi saat budidaya. Karena itu pendengar, kalau menemukan tulisan beras fortifikasi pada kemasan, jangan cuma lihat istilahnya aja, bisa kita baca informasinya dulu, nilai gizi pada labelnya, kandungan yang dicantumkan seperti apa, dan juga harus dibuktikan melalui pengujian laboratorium. Dan intinya, standar ini tuh dibuat supaya istilah yang digunakan pada kemasan sesuai dengan kandungan produknya, sehingga masyarakat juga lebih jelas ketika memahami beras seperti apa yang sedang dibeli. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

0: Ya, sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur.